Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum teman terbaik kamu. Udah jam 8. Masih di weekend Sabtu terakhir ya teman Pro 2 di bulan Juni. Gimana? So far so good ya teman Pro 2. Semoga ya, apalagi buat yang mungkin gak kerja hari ini, selamat menikmati liburan. Kalaupun ada yang tetap kerja mungkin kayak aku, gak apa-apa, dinikmatin aja sambil santuy ya teman Pro 2. Dan setelah ini bakalan banyak banget lagu yang bakal nemenin kamu. So keep tuning di Perbanyak Remasin teman terbaik kamu.

0: modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu

0: Ngerti Bola. Ngerti Bola.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih Piala Dunia atau FIFA World Cup pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh? Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
0: Pesta Bola Dunia 2026.

Era ibu dunia rumahasin, teman terbaik kamu. Kalau kata Marion Jola sih, mana sih jelas tentang kita? Yang jelas aku yang paling jelas nih ngasih kamu informasi traffic teman Pro 2 di pagi hari ini. By the way, ternyata aku belum sempat tadi kasih tahu perkiraan cuaca ya. Yaudah sekarang aja nih teman Pro 2 aku kasih tahu perkiraan cuacanya sama juga nanti info traffic. Mana niche? Tunggu, kita bridgingnya dulu. Belum bridgingnya, info cuaca.

Oke, kita mulai langsung ya teman Pro 2 dari Tanah Laut. Ini kabar baik nih menurut aku. Karena apa? Matahari logonya mulai kelihatan. Ini berarti adalah cerah ya teman Pro 2. Di terpantau Tanah Laut cerah nih. Di suhu kisaran 25 sampai dengan 32. Terus juga Kota Baru di mana sama cerah berawan malah ya. Oh, berarti kalau cerah berawan itu dia cerah tapi mungkin ada mendung-mendung ya. Terus Kabupaten Banjar cerah, Bertokola cerah berawan, tapi cerah juga. Tapi Hulu Sungai Selatan hujan ringan, semua Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara hujan ringan ya. Terus Tabalong juga, Tanah Bumbu cerah, Balangan hujan ringan, Banjarmasin cerah berawan, Kota Banjarbaru cerah berawan. Yang hujan cuma Balangan dan juga geng Hulu Sungai dan juga Tabalong. Wah, berarti ini variatif banget perakiran cuaca hari ini ya. Ada yang cerah, ada yang cerah berawan, ada yang hujan. Ya, tergantung tempatnya masing-masing. Semoga aman terkendali aja ya. Apalagi nih banyak masih ada pemadaman listrik bergilir kan ya teman Pro 2. Hah, semoga kalian happy aja deh teman Pro 2 ya. Jangan sampai kenapa-kenapa nih cuaca kayak gini nih bikin bad mood biasanya ya kan sih teman Pro 2. Yaudah itu deh info cuaca ya. Nanti abis ini baru info traffic nanti aku kasih tahu, oke? Okay?

0: senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: I'm never buying a PC.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Erewangan Wangsing, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kalau tadi kita udah informasi cuaca, kali ini kita informasi traffic ya. Kita ke mana dulu ya? Ke Jalan Demokrat dulu deh, teman pro 2 ini terpantau sepi ramai lancar ya, teman pro 2. Terus juga di simpang jembatan Sabila ini agak rame, tapi termasuk terpantau lancar ya, teman pro 2. Terus juga Hasan Basri sama ramai tapi lancar aja, enggak macet. Sparman cenderung sepi malah ya, mungkin belum tidak lintasan orang-orang, apalagi kan ini libur kuliah ya, Sabtu gitu, jadi jarang ada yang melalui area sana. Terus juga sama nih di simpang Kolonel Sigoyana juga kosong ya, teman pro 2. Simpang Kamboja, which is okay, sama. Kita lihat lagi ke simpang Cemara, sama juga, wah ini malah sepi banget, teman pro 2 ya. Jadi beberapa jalan memang kalau jam segini udah terpantau aman, lancar lah, teman pro 2 ya. Gimana kamu? Udah kemana aja? Pagi ini udah olahraga kah? Atau ada rencana mau kemana? Ajak-ajak dong teman pro 2.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Remeng Remeng sih teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan teman pro 2 hari ini tanggal 27 Juni ya, teman pro 2 adalah apa tadi aku bilang, akhir bulan dan juga Sabtu terakhir di bulan Juni gitu ya. Karena nanti terakhir Juni itu udah Selasa, Juli udah masuk tanggal 1 tuh udah Sabtu depan, pokoknya udah Juli teman pro 2 ya. Nah, hari ini tuh pasti ada beberapa peringatan hari, termasuk ternyata hari ini tuh adalah hari UMKM internasional. Jadi gak hanya Indonesia ya, dunia rupanya menyerayakan hari usaha mikro kecil menengah setiap tanggal 20 Juni setiap tahunnya. Dan katanya UMKM ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, bahkan sebagian UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Melihat peran pentingnya, dunia seperti lembaga PBB juga memberikan wadah hingga diadakan hari UMKM internasional, di mana pada tahun 2021 PBB menyelenggarakan acara untuk meningkatkan peran penting para pengusaha UMKM dalam memperkuat ekonomi global. Teman peraduan penelitian bahkan menunjukkan bahwa adanya UMKM bisa menciptakan 7 dari 10 lapangan pekerjaan, oleh karenanya sangat penting dan perlu dilindungi. Makanya Indonesia itu UMKM terdapat porsi yang diperhatikan oleh pemerintah dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, juga menyampaikan bahwa peran UMKM ini sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, teman peraduan.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pakai epic lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
7: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
6: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
7: Gak apa-apa.
6: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
7: Bener juga sih ya.
6: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
7: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
6: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pada.

Everyone, masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Udah, masih jam 8 ya. Kita masih bahas tentang perayaan di tanggal 27. Nah, ini menarik banget karena ini perayaan kesukaan aku deh kayaknya. Jadi ternyata ini adalah Hari Kacamata Hitam Nasional. Setiap tanggal 27 Juni juga dirayakan sebagai Hari Kacamata Hitam Nasional, tapi di US. Dan menurut salah satu perusahaan PR San Diego, hanya 40% orang Amerika yang memakai kacamata hitam karena sifatnya yang menyelamatkan mata. Selebihnya, hampir semua menggunakan kacamata hitam karena mode fashion. Dan tidak diketahui bagaimana seusungnya, namun inti dari adanya hari ini adalah untuk mengingatkan orang bahwa kacamata hitam berperan penting untuk melindungi mata dari panasnya matahari dan juga paparan debu. Dan hari ini dirayakan bisa dengan memakai kacamata hitam saat keluar atau sekedar selfie untuk diunggah sosial media. Ngakak banget tuh sih. Menarik sih teman-teman.

Utara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UPK Sulteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Pionir Wallsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 ya, masih barengan sama Arini di pagi hari ini. Tadi aku udah bilang kalau kita bakal bahas tentang pariwisata, tapi kira-kira bahas apa ya? Kamu ada saran gak teman pro 2? Nanti kita bakal kita bahas habis ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pionir Wallsin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Pro Dongeng Ruang Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita udah jam 9 gitu ya. Seperti yang aku bilang, kita bakalan bahas info tentang pariwisata, teman Pro 2 ya. Kita tahu sendiri kalau misalkan pariwisata ini infonya sangat, apa ya, bisa dibilang tidak ada habisnya gitu. Apapun, kita akan selalu menemukan informasi pariwisata dimanapun kalian berada. Termasuk nih teman Pro 2 yang katanya China yang diprediksi jadi ekonomi pariwisata terbesar di dunia. Dan China tuh berada di jalur yang tepat untuk menggulingkan Amerika Serikat dan sebagai ekonomi pariwisata teman Pro 2 dan terbesar di dunia juga dalam beberapa tahun ke depan. Dan lonjakan angka kunjungan ini didorong oleh kebijakan visa yang semakin fleksibel dan juga agresif. Seperti dilansir dari VN Express, peserta tersebut terbaru di World Travel Tourism, sektor pariwisata Cina mencatat ekspansi kontribusi terhadap PDB sebesar 9,9% tahun lalu. Menurut kamu gimana teman Pro 2 dengan yang satu ini?

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Erwin Erwasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama hari ini ya. Di pagi hari ini, teman Pro 2 juga masih nemenin kamu. Tentunya di jam 9 pagi ini di Spada, T-Zone gitu kan. Terus juga dengan info pariwisata seperti yang biasa aku kasih tahu ke kamu kalau di weekend gitu. Tapi kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, kira-kira kalau misalkan liburan, ini kan kalau gak salah ini kan masuk liburan sekolah ya, masuk liburan anak-anak liburan sekolah. Kalau kamu nih mau ngajak adik, saudara dan lain-lain gitu kan untuk liburan dan lain-lain, kira-kira gitu ya, kamu mau ngajak kemana liburan kali ini? Aku sih gak kebayang ya, mungkin karena aku tuh tipe-tipe orang yang bukan liburan dan gak biasa liburan, jadi gak kebayang aja di aku kira-kira ngajakin kemana ya. Jadi aku tuh tipenya diajakin sebenarnya. Yuk, yang mau ajakin aku liburan, ayo. Tapi ya teman Pro 2, tau gak sih ternyata kalau Erlangga tuh katanya membeberkan 3 jurus perkuat pariwisata RI di tengah perang AS dan juga Iran. Jadi katanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah tuh segera melakukan reformasi dan membangun fondasi pariwisata untuk memitigasi dampak krisis global, di mana sejak akhir Februari perang tuh terjadi di Timur Tengah karena konflik antara AS dan juga Iran. Dan juga dalam kesempatan tersebut Menko Erlangga juga memaparkan beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan. Ya tadi jadinya kita bisa ngajak orang gitu loh buat lebih aware maybe teman-teman Pro 2 kesini. Nah menurut kamu gimana? Apakah itu akan worth it? Kita lihat nanti ya.

Erwin Wasi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama ini, kita masih bahas tentang pariwisata. Tapi sebelum itu nih, buat kamu yang pecinta sepak bola, jangan lupa ikutin teman Pro 2 semua kegiatan acara yang ada di Pro 2 RRI Banjarmasin. Nah, dia akan membawa kamu mengintip berbagai PBB sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program dari Banjarmasin setiap harinya. Warna RRI kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, dan ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, melalui Kode FM, dan digital juga di streaming rri.id.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Rewind Rewind, teman terbaik kamu, teman pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada Edo dan juga Geisa yang bakal nemenin kamu ya. Hari ini pamit, thank you banget yang udah stay tune. Semoga harinya menyenangkan ya teman pro 2. Jadi keep tuning terus di Rewind Rewind, teman terbaik kamu.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Sekarang saatnya info Prado untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Sebanyak 42 tim kategori junior dan senior mengikuti turnamen Banteng Domino Cup 2026 di GBK Banjarmasin Jumat 26 Juni 2026. Turnamen yang digelar DPD Taruna Merah Putih Kalsel bersama Federasi Orado Kalimantan Selatan ini merupakan rangkaian memeriahkan bulan Bung Karno tahun 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Syamsul Dinor menginformasikan cuaca di Kalimantan Selatan Sabtu 27 Juni 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi ini. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah hingga cerah berawan. Secara umum di wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan masih terdapat potensi hujan ringan, potensi hujan di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar Tanah Laut, Tanah Bumbu, Batola, Tapin dan Hulu Sungai Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Pelai Hari. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut mendampingi kunjungan kerja Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Asep Taufik di Ruang Kerja Bupati Tanah Laut Selasa 23 Juni 2026. Kunjungan ini bertujuan memperkuat program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Tanah Laut. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Sekarang saatnya kita ikuti Musicpreneur untuk edisi kali ini yang disiarkan langsung dari Prado RRI Jakarta.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, ya, kalau bisa pergi kemarin nyampe nya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten lah. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Kota Baru tuh ya pinggiran lah, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan nih kota Kampar itu kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang kerjanya.
1: Oh,
2: di
1: iya,
2: sekolah. Kalau ngerekod-ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gavi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman biasanya manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Mm-hmm. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband, oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Ngeliat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih Mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya Mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Yeah, yeah,
2: uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Oh, kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapet pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana?
2: Ilmunya.
0: Halo ilmunya.
2: Nah, sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya Mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh, pernah. Oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau enggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya Mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Wow. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih Mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih Mas. Mm-hmm. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Oh, jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih Mas, kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itunya. Aku pengen pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya. Yeah.
2: Oh iya itu grup kami Mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow. Oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Si di Musicpreneur di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Serius sih. Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: sudah. Daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya? Yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja. Cuman
0: oh gitu? Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu. Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu, tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast, oke.
2: The Cast itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi Dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya betul.
0: Ya ngerjain di DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau nggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya? Udah album. Iya Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu?
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: aja. Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun?
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak ada dirilis, 30? Gitu.
2: Enggak segitunya.
0: Wah seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-mm.
2: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari? Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain enggak gitu. Okay. Kita referensi lain. Tapi ya udah paling adalah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu.
0: Mm-hmm.
2: Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan enggak susah sih kalau musik gitu. Kalau musik, kalau seni-seni lain enggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya,
2: saya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Okay.
2: Gak serumit itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman Pro 2 yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Dan pastinya di era Rinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Teman Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya, buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih

0: daerah gitu kan.
1: Iya benar.
2: Iya.
0: Iya kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
1: Iya iya. Jadi jangan kalau jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
0: sama lagu sendiri gitu ya. Iya, identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
1: Iya iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
0: Ah, tuh.
1: Hipdut tuh udah
0: mana fenomena.
1: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
0: Iya, iya betul.
1: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
2: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta.
1: Mm-hmm.
2: Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
1: yep.
2: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
0: Betul.
1: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
2: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
2: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada, kira-kira.
0: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
2: Boleh.
1: Lagunya
2: boleh,
1: bisa didengar di mana nih?
0: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
0: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri, Mas?
0: Wah, project sendiri, project solo.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ini tentang apa nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
0: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
1: Ih, seru banget.
0: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
1: Nice.
0: Lagu
1: nice.
0: Bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga buat teman berdua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
2: Thank you.
1: Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
0: Ya.
2: Oke.
1: Sampai ketemu lagi.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: hitsmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request Time.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Bareng sama Eda dan juga
1: Keisa.
0: Di malam hari ini lagi, aku senin malam ya, kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Setelah ini bakal live TikTok, tapi kita mau abisin, gak abisin sih, putarin beberapa yang udah masuk di WhatsApp dulu ya.
1: Iya.
0: Dinda lagi, Dinda jangan marah-marah dong, ini Keisa ya teman-teman ya. Ada dari Zulia tadi ya, yang request lagu Remuk dari Angie Carvalho, udah kita
1: puterin.
0: Terus juga ada banyak yang request lagu Haha. Sepertinya kamu gak bisa lihat ya, karena saking banyaknya nih. Jadi aku coba bacain aja, dari Savana, Galuh Puspitasari, Selin, sama Maria dan juga Asri. So udah kita balis ya. Sama
1: ada Tata Janeta Korbanmu dari Lara
0: Purnamasari, Tata Janeta Korbanmu. Langsung aja kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kenceng kok nih Geisha.
0: Iya.
1: Oh aman ya. Anyway, tadi ada Tata Janeta ya dengan korbanmu. Lanjut ada siapa lagi?
0: Ada
1: di WhatsApp
0: dari Nanang. Mm-hmm. Itu kamu jahat dari Geisha.
1: Aku enggak jahat, guys. Berikutnya requestan dari tadi masih di Rio Laskar ya, tahun Pradua dari sebentar. Ini dari 0812 Adenyawati, ya itulah pokoknya. Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

0: di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut lagi ya.
1: Iya, lanjut lagi.
0: Berikutnya ada requestan dari Just Love yang request Leodra dengan Pura-pura.
1: Iya. Terus ada lagunya Edrama.
0: Kok rada kayak kurang nafsu makan gitu sih bilangnya.
1: Ada requestnya kak.
0: Ada dua orang tadi dari.
1: Iya, ada Raden sama Sria selalu.
0: Betul. Dan kita playlist dan siap diputerin tahun Prada 2. Check this out.

0: Diteng banget nih Tom Radua ya. 90.fm
1: Dua penjerwasin teman-teman kamu.
0: Lanjut lagi Tom Radua, ada requestan berikutnya dari
1: Zvin
0: yang request Sailor Out 7 dengan sederhana.
1: Terus ada di ujung minggu di request dari
0: B dari Mesa Hira. Langsung aja check this out.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua. Lanjut ya, yang request dari live TikTok kita.
1: Iya, ada apa arti
0: ya, bareng cinta. Masih request time bareng Edo dan juga Geisa Acu, teman Pradua.
1: Geisa Acu, Edo Acu dong.
0: Boleh Acu itu. Ini nih, Dudi Dam Dam yang request lagu Walls Akhir Zaman dari Orang Parlan. Udah kita playlist dan siap diputerin. Tapi sebelum itu ada requestan dulu ya dari Renzi juga. Untuk Ari Lasso featuring Melly Goeslaw, apa arti cinta katanya. Tadi juga ada salam nih dari Renzi, spesial katanya buat almarhum istriku, aku kangen. Semoga kangennya dan rindunya di apa ya, ditunaikan ya, dengan kita puterin kita Melly puterin. With Ari Lasso dengan
1: apalah arti cinta. Salah lagi.
0: Apa arti cinta? Check this out.

0: Di Berada FM, teman terbaik kamu. Lanjut ya sama Gaisha.
1: Iya, ada requestan dari AB. Mm-hmm. Ada Titik Nadir dari Kahitna.
0: Dan juga requestan dari Tari. Mm-hmm. Untuk Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Langsung aja check this out.

0: Show, lanjut lagi tahun pra 2. Masih bareng
1: Gaisa
0: dan juga Edo untuk request time kali ini. Lanjut,
1: request berikutnya ada Let's Switch dari Bubble
0: yang request Light Switch Caliput ya. Terus yeah, juga ada Aku Orang yang request
1: Cegil Tabila Takia.
0: Langsung kita puterin untuk request berikutnya. Check this out.

0: Itu dia teman berada untuk request time kali ini. Gimana Geisa? Seru-seru ya playlistnya ya.
1: Seru-seru.
0: Dan juga requestnya udah kita puterin juga semuanya tunai teman berdua. Kayaknya di WhatsApp itu udah abis deh ya teman-teman. Udah abis semuanya. Abis. Ya, thank you banget ya udah ikutan gabung. Terakhir nih dari siapa?
1: Dari Tams.
0: Penutup kita ya.
1: Iya, ada Rex Orange County.
0: Dengan
1: Best Friend.
0: See you teman berdua untuk request time berikutnya. Nanti sore ya di jam 5 sore bareng sama Linda teman berdua. So keep tuning terus di 95.5 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Diary dengan esensi buku.
1: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu, yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab, dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sab, aku kan semalam gak bisa tidur. Terus iseng scroll. Terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga. Tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya. Lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: Ngerti bola. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.
3: I know I can't take one more step towards you.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

0: di depan layar, tiap 30 menit coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya mantap.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya?
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu?

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

0: 9,52 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman kamu.
1: Ciao, masih bareng Edo dan juga
0: Gaisa
1: di Santai Siang Tama Pro 2 untuk menemani kamu di Pro 2 Sport ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan weekend kayak gini sebenarnya Gaisa ngapain sih?
0: Kalau
1: aku juga kadang tuh bingung ya, kalau weekend gak siaran gitu.
0: Paling sama teman, ngumpul-ngumpul di rumah teman.
1: Oh, kamu tetap bersosial ya anaknya ya.
0: Iya. Okay.
1: Susah sih kalau orang introvert ngapain ya, teman-teman ya. Mungkin nonton film favorit
0: gitu. Nonton ya di rumah.
1: Siapa tahu nanti di jam 2 bakal ada rekomendasi Cacon aja Tama Pro 2 ya. Yang pasti kita bakal update info-info seputar apa ini, Gisa?
0: Tentang sport, tentang
1: olahraga ya.
0: Olahraga, betul.
1: Dan juga dari berbagai cabang olahraga, tapi setelah yang satu ini ya, Tama Pro 2 di Pro 2 FM.
0: Tapi kamu

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 Banjarmasin.
1: Yeah, masih yeah. Bareng guys ada juga
0: Edo di sini.
1: Ya, teman Pradua dan kita bakal update beberapa info olahraga terbaru ya guys ya.
0: Betul.
1: Kali ini datang dari cabang olahraga MotoGP. Jadi dari Marco Bezzecchi yang menutup hari pertama MotoGP Belanda sebagai pebalap tercepat di sirkuit TT Assen Jumat 26 Juni 2026, yang mana pebalap Aprilia ini menampilkan pimpinannya di dua sesi latihan sekaligus dan menjadi favorit jelang kualifikasi. Ada Raul Fernandez juga yang mengakhiri sesi latihan di posisi kedua setelah mencatat putaran terbaik sebelum bendera merah. Sementara Pedro Acosta merebut posisi ketiga berkat peningkatan waktu pada lap terakhirnya. Sesi latihan berlangsung dalam cuaca yang jauh lebih panas dibanding biasanya di Assen. Ai Ogura juga sempat memimpin jalannya sesi sebelum akhirnya disalip oleh Bezzecchi. Sementara itu, Alex Marquez mengalami kecelakaan pertama di tikungan 5 di awal sesi latihan, yang mana pebalap Gresini Racing ini kembali ke lintasan setelah dipastikan tidak mengalami cedera. Memasuki paruh akhir sesi terakhir, sejumlah pebalap memperbaiki catatan waktunya juga. Salah satunya ada Fabio Quartararo, Diego Moreira, Acosta, dan Enea Bastianini ini sempat menghuni zona 10 besar. Sampai insiden kembali terjadi ketika Fermin Aldeguer terjatuh di tikungan 12 dan dibawa ke pusat medis. Jos Martin kemudian mengalami kecelakaan di tikungan yang sama sebelum Alex Marquez kembali terjatuh dan memicu bendera merah ya teman Pro 2. Dan setelah sesi dilanjutkan, Francisco Bagnaia dan Bastianini ini berhasil mengamankan tempat di Q2. Marc Marquez menempati posisi ke-6, sedangkan Fabio Di Giannantonio finish ke-7. Di sisi lain, Franco Morbidelli harus memulai dari Q1 setelah tertinggal 0,026 detik dari posisi 10 besar. Yoan Mir finish ke-12, Diogo Moreira ke-13, dan Quartararo menjadi pebalap Yamaha tercepat di urutan ke-15.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
5: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado, masih di Prado Sport ya, Geisha.
1: Geisha. Bukan Geisha.
0: Supaya mengingat nih teman Prado, untuk kita tadi ada day one dari Hon dan juga BK. Lanjut lagi, ada info berikutnya ya mungkin ya, yang bisa Geisha kasih ke teman Prado.
1: Selanjutnya ada Naomi Osaka memastikan tempat partai puncak Bad Homburg Open setelah mengalahkan Wang Shu 2 set langsung. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan ke final WTA, lapangan rumput pertama sepanjang karirnya. Bermain di lapangan utama Bad Homburg, Jerman Osaka menang 6-3-6-3 pada laga semifinal Jumat 26 Juni 2026. Petenis Jepang itu hanya membutuhkan waktu 70 menit untuk menuntaskan pertandingannya. Sepanjang turnamen, Osaka tampil konsisten tanpa kehilangan satu set pun. Sebelumnya menyingkirkan Megalana French, Elise Mertens, dan Ekaterina Alexandrova untuk mencapai semifinal. Saat menghadapi Wang, Osaka mencatat 8 ace dan memenangi 79% poin dari servis pertama. Ia juga menghadapi satu break point sepanjang laga. Namun, Osaka segera membalas break berikutnya untuk kembali memimpin dua double fold beruntun yang dilakukan Osaka. Wang memastikan langkah Osaka ke final. Jika berhasil menjuari Bahamburg, Osaka akan meraih gelar lapangan rumput pertamanya. Gelar itu juga menjadi trophy level tour pertama semenjak menjuari Australian Open 2021.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2 masih bareng Edo dan juga Gaisa ya,
0: di Pro 2 Sport.
1: Di Pro 2 Sport. Dan kali ini juga kita update untuk beberapa info terbaru lainnya. Tadi teman Pro 2 juga udah update dari tenis ya.
0: Tenis ya.
1: Dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi santai di siang harinya untuk weekend, juga selamat menikmati tidur siang mungkin. Kamu ada tidur siang gak, Gesa?
0: Iya, kalau misalkan aku lagi free, aku tidur sih. Tidurnya sampai kalo sore.
1: Kalau gak free pun kayaknya pengen tidur gitu.
0: Pengen
1: ya,
0: tidur.
1: Kalau ada waktunya teman Pro 2 ya. Good. Tapi kita ucapkanlah semoga siaran kita di siang hari ini buat menemani teman Pro 2 bisa menikmati waktu tidurnya di siang hari. Kali ini aku bakal update beberapa info terbaru ya, Gesa.
0: Iya.
1: Salah satunya dari dunia basket mancanegara. Ada Los Angeles Lakers yang resmi memperpanjang kontrak Austin Reaves untuk 4 musim ke depan. Dan kesepakatan ini juga menjaga stabilitas skuad. Kabarnya dengan kontrak senilai $185 juta, Reaves tetap jadi pilar penting Lakers. Dia juga memiliki opsi perpanjangan kontrak pada musim 2029-2030. Kabarnya juga sebelum Reaves sempat menolak opsi kontrak senilai $14.9 juta untuk musim berikutnya, produktivitas poinnya terus meningkat nih sepanjang 5 tahun karir NBA. Dan rata-rata dia mencetak 23,3 poin, 5,5 assist dan 4,7 rebound dalam satu pertandingan di musim 2025-2026. Tapi Reaves juga cuma bermain di 51 pertandingan ya, akibat cedera pada betis kirinya. Dia harus absen di 19 pertandingan Lakers akibat cedera, absen di 5 laga musim reguler dan juga 4 pertandingan babak playoff. Walaupun kabarnya gagal mencapai final, GM Lakers Rob Pelinka tetap mempertahankan Austin Reaves dalam rencana utama, idola supporter Lakers itu bertahan.

0: Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta, lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim, dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: broken heart.
1: Semuanya 5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Dan masih bareng kita teman Pro 2 di Santai Siang ya untuk Pro 2 Sport. Ini dia tadi ada beberapa informasi dari cabang MotoGP.
1: MotoGP, tenis.
2: Terus tenis dan juga basket teman Pro 2. Ya walaupun kita tahu ada anak IBL di sini IBL. Ya, tapi kita juga kabarin beberapa info menarik lainnya nanti di Pro 2 Sport lainnya ya.
1: Yep.
2: Untuk hari-hari berikutnya tahun Pro 2. Setelah ini bakal ada
1: Pro 2 Entertain.
2: Pro 2 Entertain kita ada beberapa info terbaru, tapi we will be present with Gaisa setelah ini tahun Pro 2 untuk informasi-informasi lainnya. So keep tuning di Pro 2 FM.
1: Teman-teman kamu.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: 95.2 FM, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ya, balik lagi sama aku guys di sini setelah tadi kita udah ngasih info-info tentang sport di Pro 2 Sport. Sekarang kita ngasih tahu info-info selanjutnya nih teman Pro 2, ada di Pro 2 Entertain, bukan tentang gosip ya, tapi tentang ngasih info film-film, lagu dan lain-lain.
1: Kecil, emang

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, berita pertama itu ada dari drama Korea yang terbaru dibintangi oleh aktris senior nih, teman Pro 2. Ada dari drama Korea Not From The Last Row. Aktor senior itu adalah Cho Min Sik. Drama ini menjadi pertama kali ya bintangi dalam 3 tahun terakhir setelah Big Bad di tahun 2023. Cho Min Sik juga membintangi drama ini bersama Choi Hyun Wook. Not From The Last Row menciptakan obsesi kelam, ambisi kreativitas yang merusak serta kompleksitas hubungan antara pendidik dan murid. Berarti ini tentang pendidikan, teman Pro 2. Drama ini menyoroti kehidupan Hyo Myun Ho, yaitu Choi Min Sik, sebagai profesor sastra Korea di universitas yang menjalani kehidupan penuh kepahitan. Myun Ho adalah merupakan novelis gagal yang telah lama memutuskan untuk berhenti menulis. Langkah tersebut diambil setelah dirinya bertahun-tahun terjebak dalam kekalahan, keterberdayaan, serta rasa tidak aman yang mendalami akibat kritik kejam dari rekannya di masa muda. Terus juga perasaan Min Ho memuncak saat dia berkesempatan membaca hasil ulang tulisan tangan Kang. Sayangnya kekaguman tersebut bertransformasi menjadi obsesi yang berbahaya. Notes from the Last Row juga merupakan hasil adaptasi pertunjukan dari asal Spanyol El Chico de la Última Fila, karya Juan Mayorga, yang sebelumnya dipentaskan sebagai produksi teater di Korea Selatan pada akhir 2024. Naskah drama ini ditulis Jang Myun-woo, yang sebelumnya mengadaptasi film My Mother, The Mermaid, dan disutradarai oleh Kim Kyu-tae.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya nih dari Pro 2 Entertain, ada berita dari Big Boy band dari Korea, ada Big Bang. Teman Pro 2 membuktikan posisi mereka yang belum pernah tergoyahkan di industri musik global. Ternyata mereka akan melakukan konser 3 hari untuk di bulan Agustus. Tapi belum sempat sejam nih teman Pro 2, hanya hitungan menit tiket konser mereka tuh sudah ludes terjual. Berdasarkan keterangan resmi YG Entertainment selaku agensi, general sale yang dibuka pada Kamis 25 Juni penjualan langsung memicu lonjakan trafik dengan diserbu 210 ribu orang pengguna yang mengakses situs secara bersamaan teman Pro 2. Media lokal Korea memberitahu tiket sold out dalam 22 menit yang YG Entertainment pun tak pernah merilis detail waktu untuk tiket konser tersebut. Penjualan tiket ini melalui presale juga langsung dinyatakan habis oleh Chowpang Play tak pernah setelah berlangsung. Tiket tersebut ludes bahkan di saat Big Bang belum pernah mengumumkan proyek baru apapun atau promosi secara khusus untuk konser tersebut. Padahal terakhir kali mereka merilis itu adalah album studio adalah made pada Desember 2016. Mereka terakhir kali merilis musik bersama adalah Still Life pada 2022.

0: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus. Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat, biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah aktor muda asal Inggris Lloyd Pendridge buka suara menghadapi rumor yang mengaitkan namanya terhadap bursa calon pemenang baru di ajang rahasia legendaris James Bond. Di tengah spekulasi liar ini mengenai namanya yang akan terus-menerus jadi tongkat estafel dari Daniel Craig, Pendridge juga mengakui peran ikonis 007 tersebut sesuatu yang tidak pernah akan dibayangkan bakal dipertimbangkan di Hollywood untuk dirinya sendiri. Saat ditanya apakah dirinya akan membayangkan gitu masuk dalam lingkaran diskusi hangat untuk memerankan karakter mata-mata ikonis tersebut, aktor yang kini berusia 23 tahun ini memberi jawaban yang penuh teka-teki. Katanya sih tidak, setidaknya belum ada kepikiran untuk masuk ke dalam aktor jadi aktor pengganti James Bond, teman Pro 2. Variety sebelumnya memang sempat melaporkan pada April lalu bahwa nama Pendridge memasuki sebagai salah satu aktor yang masuk dalam pertandingan untuk peran tersebut. Laporan tersebut memperkuat kasak-kusuk di industri hiburan bahwa Amazon MGM Studio memang tengah berburu sosok agen rahasia Inggris dengan kriteria berwajah lebih sangar. Jika spekulasi ini berlanjut ke tahap audisi, kehadiran Pendridge bakalan mendobrak tradisi waralaba film mata-mata tersebut. Selain faktor usia yang menjanjikan stabilitas masa depan waralaba, merekrut talenta muda seperti Pendridge ini juga dianggap jauh lebih efisien dari segi anggaran biaya jika dibandingkan dengan menganet nama-nama besar yang sudah memiliki nilai pasar tinggi di industri bioskop global. Jadi menurut Pro 2, teman-teman Pro 2 ini siapa sih yang cocok gegantiin James Bond?

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: DFM teman baik, teman teman Predua Save My Life dari siap. Ellie Goulding ya, teman Predua menutup jumpa kita bareng Gaisa dan
1: Edo
0: di siang menjelang sore nih teman Predua. Selanjutnya bakal ada Linda, menemani kamu di Top 20 Indonesia teman Predua ya. So semoga seru-seruan juga bareng tadi. Kira-kira, aduh, aku pengen nanya Gaisa ngapain, cuma terlalu kepo kayaknya. Tapi ada rencana nggak Gaisa?
1: Abis ini aku mau ke rumah teman aku.
0: Oh gitu. Orangnya sosial over banget ya, sosial butterfly kayak teman-teman. Kalau aku kemarin ke rumah sendiri, teman-teman. Itu dia, ada pamit?
1: Yap.
0: Gaisa pamit.
1: Gaisa pamit.
0: Sampai bertemu lagi di santai siang edisi berikutnya di Prada FM.
1: Teman-teman kamu.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Santai siang. Produha FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 20 Indonesia.
2: Hai teman Pro 2, ketemu lagi di Top 20 Indonesia edisi RRI Pro 2 Banjarmasin hari ini di 27 Juni 2026. Sebelum aku kasih tahu kamu 20 chart kita hari ini, aku kasih tahu dulu lagu yang keluar ya, lagu yang harus keluar minggu ini ya. Ini ada yang lagunya udah 9 minggu di Top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 15, yaitu Vanessa Z dan juga Roni Perlin dengan Takkan Terulang. Walaupun sampai hari ini banyak banget yang request, tapi sorry banget, lagu baru nih banyak banget yang harus masuk, jadi harus out dulu yang ini ya. Terus juga ada April dari Nyarash Buana. Mungkin karena ini udah bulan Juni kali ya, jadi udah gak relate. Lagunya 8 minggu di Top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 10. Wah, ini gantinya best banget sih ya. Dua-duanya gong, dua-duanya baru banget. Yang dari posisi 20 dulu deh ya, new entry-nya ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang, yang menjadi new entry di posisi 20.
3: Lagu ini new entry di Top 20 Indonesia.
4: Pro 2 FM.

0: ini lagu, wah yang ini fansnya sih parah banyak banget ya. Ronnie Paulian dengan Walls Akhir Zamannya di New Entry. Kenapa Walls? Nah nanti kalian cari tahu aja. Yang jelas lagu ini menurut aku ngebawa kita vibesnya tuh kayak lagu-lagu zaman dulu tapi kekinian. Gimana ya, aku bingung-bingung bilang. Dan ini nadanya mid tapi romantis sih. Ini New Entry kita di posisi 19. Tapi di posisi 18-nya juga New Entry minggu lalu yang juga masuk fresh juga, ada Fajar Noor dengan Salah Apa Aku yang baru satu minggu di Top Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 20 dan naik dua peringkat ke posisi 18.
1: Number 18.

Gak pernah kebayang combo ini, tapi memang aku ngebayangin karena tahu genre keduanya. Dan ini best sih, combo Syahrafi dan juga Rini ini dengan lagunya Salah Paham Lagi, yang 2 minggu ini di top di Indonesia, yang menempati posisi 17 sebelumnya, lalu naik 2 peringkat ke 15. Ini enak banget. Honestly. Tapi ternyata emang Bernadia nih best juga ya. Lagunya yang satunya aja belum keluar loh dari top 20 Indonesia. Bernadia dengan Rabun Jauhnya. Yang 10 minggu udah di top 20 Indonesia. Minggu lalu sempat menempati posisi 5. Tapi turunnya lumayan ya. Jauh juga 9 peringkat.

Sari yang mengeluarkan album kemarin kan sempat dan juga ini salah satu lagu yang ada di albumnya dengan lagunya Penyihir yang 3 minggu di top The Indonesia minggu lalu sempat menempati posisi 16, sekarang naik 3 peringkat ke posisi 13. Kalau ini naik 2 peringkat aja nih dari 14 ke 12.

0: berkarya normal seperti biasanya. The Masif ngeluarin On Our Own yang udah berapa ya, udah 4 mingguan lah di Top The Indonesia. Dan minggu lalu sempat menempati posisi 13 dan naik 2 peringkat ke posisi 11. Dan yang ini juga naik 2 peringkat. Ini sebenarnya ini ganti-gantian ya. Pendengar tuh request lagunya sama tapi dengan penyanyi berbeda-beda. Cuman yang masuk Top The Indonesia kan yang Selena ya, yang juara pertamanya nih, Selena Grace dan Andi Riata dengan Sumpah Mati, yang sudah 4 minggu berada di Top 20 Indonesia dan akhirnya menempati posisi 10.
1: Number 10.

0: Indonesia Mingguan sempat menempati posisi 9, naik 2 peringkat ke posisi 7. Yang satunya juga naik 2 peringkat nih, dari 8 ke 6. Nah, minggu juga di top 2 Indonesia ada World Genius dengan Nevia Bahmit, Your Side.
1: Number 6.

0: Raisa sama Ariel ini kolaborasi yang juga jarang dipikir sama orang tapi berhasil sih menurut aku. Dengan lagu ini tuh menandai keberhasilannya ya, dengan lagu Senang Dengan Suaramu Lagi ini yang jadi salah satu lagu di dilannya Ariel. 8 minggu juga di Top Top Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi runner up, ternyata harus turun 3 peringkat ke posisi 5. Ini juga turun 3 peringkat nih, bahkan dari posisi pertama ke posisi 4. Keisha Lefronka yang 9 minggu di Top 20 Indonesia dengan Aku Bukan Dia.
1: Number 4.

0: posisi 19, 18 Salah Apa Aku Fajar Nur, Kecam Cuters Ruang Riang di posisi 17, 16 Geria Cinta Darinya Caleb J, Syahrafi dan juga Rini Salah Paham Lagi di posisi 15, 14 Rabun Jauh Darinya Bernadia, Gaindrawari Penyihir di posisi 13, 12 God Darinya Rai Putra dan juga Farel Hilal, The Massive On Our Own di posisi 11, 10 Sumpah Mati Selena Grace dan juga Adi Rianto, Change Lama-Lama Gila di posisi 9, 8 2001 Kali Darinya Rian Khalif, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi di posisi 7, 6 Your Side Darinya Word Genius dan juga Novia Bahmi, Ariel Noah Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi 5, 4 Aku Bukan Dia Darinya Kesha Frontkan, Gurun Hujan Jusulusi di posisi 3, dan di posisi 2 ada Seketika darinya Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahal Ini. Dan kita langsung masuk ke posisi pertama yang udah 7 minggu di top 20 Indonesia. Sebelumnya menempati posisi 4, ternyata melesat 3 peringkat langsung ke posisi pertama. Yang selalu direquest setiap hari ada siapa? Salma Sasabil dengan Hachu.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Hulu Sungai Utara yang mana resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran ke-38 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2028. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan bendera Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQI pada malam penutupan MTQI ke-37 tingkat Provinsi Kalsel di Lapangan 5 Desember Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kamis malam 25 Juni 2026. Prosesi penyerahan bendera berlangsung hikmat, di mana bendera LPTQI diserahkan dari Paskibraka kepada Bupati Barito Kuala Haji Bahrul Ilmi, yang kemudian diteruskan kepada Ketua LPTQI Provinsi Kalimantan Selatan yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Sarifuddin. Dan sebelum akhirnya diserahkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani sebagai simbol estafet penyelenggaraan MTQI tingkat provinsi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Kejuaraan sepatu roda antar sekolah se-Kalimantan Selatan bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026 digelar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Kota Banjarmasin. Kejuaraan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di halaman Gor Hasanuddin HM Banjarmasin Sabtu 27 Juni 2026. Ajang ini akan berlangsung selama 2 hari mulai 27 hingga 28 Juni 2026, di mana ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan turut ambil bagian dalam ajang tersebut. Dan ajang ini yang menjadi salah satu rangkaian dalam memperingati hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2 dan juga informasi terakhir ya, yang mana film Tanah Runtuh menjadi media edukasi yang mengangkat pesan tentang kesetaraan dan potensi anak-anak dengan Down Syndrome. Pesan ini diperkuat melalui kegiatan nonton bersama digelar Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan bersama anak-anak dan keluarga pada Jumat 26 Juni 2026. Salah seorang orang tua anggota PIK POTADS Kalsel yang menilai film ini memberikan gambaran bahwa setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Akan tetapi menurutnya perbedaan tidak menjadi alasan membatasi kesempatan anak dalam berkarya. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Top 20 Internasional
2: di Periode FM, teman terbaik kamu, tahun Periode 2. Setelah Top 20 Indonesia, sekarang saatnya kita ke Top 20 Internasional bareng Edo edisi kali ini ya teman-teman. Langsung aja untuk song out atau lagu yang keluar, ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo yang sayang banget karena udah lumayan sepuh juga 9 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-16. Juga ada Boy dari Robert yang udah 8 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-11. Dan kedua lagu tadi harus keluar ya. New entry kita seru-seru nih. Salah satunya ada dari Songbird dengan My Body Isn't Ready. New entry di posisi ke-20.
1: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional. Pro 2 FM.

0: Lanjut nomor 2 ada Look at My Life dari Gracie Abrams yang juga new entry kita edisi kali ini di posisi ke-19. Disusul sama Tyla dengan Is It Love, new entry minggu lalu, jadi baru 1 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

Robert dengan Rije. Walaupun keluar ya lagu boynya, kali ini Robert digantikan oleh Aftertaste yang baru satu minggu juga di top 20 internasional minggu lalu di posisi ke-19 dan sekarang naik ke posisi ke-17. Disusul sama Honey Sugar Honey Iced Tea, Baby Monster, Sugar Honey Iced Tea yang udah 2 minggu di top 20 internasional minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi

Berikutnya tahun kedua ada Girls dari The Kid LAROI dan Kehlani ya, yang udah 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-15, diusul sama Udah Siap Belum Nona dengan Rollerblade, yang sayang banget karena udah 10 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-7, walaupun lagi naik lagunya, tapi sayang banget karena udah lumayan bertahan lama di chart kita, turun langsung drastis ke posisi ke-14.

0: dan The Kid LAROI dengan Bluffin ya. Baru 3 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-15 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Justru sama Meow dengan The Rory ya, sama-sama baru 3 minggu juga di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-12.
1: Number 12.

Grande dengan judul panjangnya. Beberapa kali teman-teman request itu tuh yang Head That Made You Love Me tuh. Head That I Made You Love Me ya. Baru 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik perlahan ke posisi ke-11. Diusul sama Ride On dari Wim dan Jesse Barrera yang udah 8 minggu lumayan sepuh ya di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-4 tapi sayang banget sekarang mesti turun drastis ke posisi ke-10. Number 10.

0: internasional. Minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik langsung ke posisi ke-9. Diusul sama Niall Horan dengan End of an Era yang udah 5 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-10, sekarang naik perlahan ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: di tahun pertama udah 5 minggu top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-9, sekarang perlahan naik ke posisi ke-7. Diso sama Gracie Abrams dengan Hit The Wall ya. Doi selain new entry juga punya lagu yang udah lumayan lama ya di top 20 internasional 6 minggu. Minggu lalu di posisi ke-8, sekarang naik perlahan ke posisi ke-6.
1: Number 6.

0: Sabrina Carpenter dengan Bring It Love ya Tom Fredo. Udah lumayan sepuh, 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua. Sekarang mesti turun perlahan ke posisi kelima. Diusul sama Chris Brown, one of my favorite ya, dengan Obvious-nya. Sepuh banget mah ini, yang satu ini ya. 11 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi pertama sebagai juara. Tapi saya malas sekarang mesti mundur alon-alon ke posisi keempat.
1: Number 4.

0: Repeat It yang udah minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang naik langsung ke posisi ke-3. Diusul sama Lover Girl juga dari Madison Beer yang udah Madison Beer ya, yang udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-5, sekarang melesat naik. Runner up kita di posisi ke-2.
1: Number 2.

recap ya tahun Pro 2 di edisi kali ini. Di posisi ke-20 new entry kita ada dari Somber dengan My Body Isn't Ready. Terus juga di 19 new entry Look At My Life dari Gracia Brams. Is It Love dari Tyler di posisi ke-18. Aftertaste dari Robert dari J di posisi ke-17. Sugar Honey Iced Tea dari Baby Monster di posisi ke-16. Girls dari The Kid Laroi featuring Kehlani di posisi ke-15. Rollerblade

0: dari Nona di posisi ke-14, Blavin dari Joji dan Ricky Leroy di posisi ke-13, Dirori dari Melv di posisi ke-12, Head dari Matthew Love Me dari Ariana Grande di posisi ke-11, Rideon dari Wim dan Jesse Barrera di posisi ke-10, Caution dari Unmix dan Anderson .Paak di posisi ke-9, Ana Venera dari Niall Horan di posisi ke-8, Morrow dari Itzy di posisi ke-7, Hit the Wall dari Gracia Brett di posisi ke-6, Bring Your Love dari Madonna dan Sabina Carpenter di posisi ke-5, Obvious dari Chris Brown di posisi ke-4, Redid It dari Martin Garrix Ed Sheeran di posisi ke-3, Lover Girl dari Medicine Beer di posisi ke-2, dan yang unggul untuk juara kita di Chart Top 20 International edisi kali ini ada Tied Up dari Khalid dan Lauv. Yang udah 7 minggu di Top 20 International, minggu lalu di posisi ke-3, sekarang melesat naik langsung ke pucuk pertama di posisi juara kita sebagai top dari 20 internasional.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di Top 20

Dan itu dia tahun produk untuk top 20 international edisi kali ini. Gimana? Semoga yang menang favorit kamu ya. Kalaupun ada yang keluar, semoga bisa digantikan dengan yang kece-kece kedepannya. Ataupun juga yang minggu ini keren banget, Gracia Abrams dengan Look At My Life dan juga My Body Isn't Ready dari Somber New Entry kita. Dua-duanya seru. Dan juaranya apalagi nih yang lagi sambil kita dengerin ya, Tied Up dari Khalid Danlo. Ini dia, jangan kemana-mana, keep tuning, karena setelah ini bakal ada Lin

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pro 2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rriPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Request, Request Time.

semangat bersabtu malam ya. Belum ya. Udah semangat aja nih nyuruh-nyuruh Sabtu malam. Ya abisnya nyuruh malam minggu ya gimana ya. Enggak deh, nyuruh Sabtu malam aja kali ya teman Pro 2 ya. Oke, di segmen request time sore hari ini bareng sama Linda. Buat kamu yang mau request lagu favoritnya, tunggu apa lagi? Langsung gabung di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Boleh juga requestnya di WhatsApp di 811-511-420 atau juga di direct message Instagram di RRI_Pro2Banjarmasin. Tentunya untuk segmen request sore hari ini bareng sama Linda bisa didengarkan gak cuma di frekuensi kesayangan kamu, tapi juga bisa dengerin di streaming juga di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan yang mau ngelihat langsung face to face via live TikTok juga boleh banget nih ya, gabung aja ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Semangat ketepin love-nya dulu ya, biar tersebar kemana-mana bahwa sore ini udah mulai nih requestnya gitu kan. Dan ini udah banyak banget juga requestnya. Aku startnya bacain dari TikTok dulu ya teman Pro 2 ya, karena udah banyak banget yang gabung. So yang belum gabung ke TikTok langsung meluncur ke TikToknya. Dua lagu yang akan kita puterin teman Pro 2 ya di sore hari ini. Ini sudah ada requestan dari Nina Rocky ya, yang request lagu darinya Cegil tadi teman Pro 2 ya. Terus abis itu ada siapa lagi tadi ya, ada AB31 yang request, ya pada hilang lagi bentar ya, yang request lagu Liodra Pura-Pura. So teman Pro 2 tunggu apa lagi, yang mau request buruan ya, langsung request di sore hari ini. Kita dengerin dulu ada Nabila Takiyah lewat lagunya Cegil.

Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi nih di sore ini. Yang belum request, silahkan langsung request ya teman pro 2 ya. Di TikToknya langsung di RRI Pro 2 Banjarmasin. Kali ini kita puterin requestan lagu darinya Sabrina tadi, yang request lagunya Sama Cipta Jagat Terasa ya. Terus yang request lagu Selina siapa nih tadi ya? Yang request lagu Sumpah Mati boleh komen lagi. Kalau masih stay tune kita puterin, kalau enggak see you, bye-bye. Nanti abis ini baru deh ya, kita baca-bacain juga yang request di TikToknya teman. Di TikTok lagi. Aku request Sumpah Mati Pink Dolphin. Oke, dari Selina Grace ya, kita puterin deh.

mau diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

mana diputerin katanya. Oke deh, tahun Fry 2 ya. Ada Pink Dolphin juga. Thank you Kalin sudah play semua mati. Yuhu, sama-sama. Semoga happy terus ya. Abis dengerin lagu favoritnya, jangan pada galau-galau ya. Sekedar lagu, it's okay, gak apa-apa lah ya. Lanjut, kita ke requestan datang dari Novita atau Dudi Dudi Dam ya, yang request lagunya Walls Akhir Zaman dari Nyaroni Parulian. And then ada Just Love atau juga dan juga Selina yang request lagunya Titik Nadir by Kahitna. Kalau kamu belum request, tunggu apa lagi? Langsung komen di TikTok.

Broadway Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut ya. Kita puterin requestan dari Mai. Request lagu Salma Salsabil, Menghargai Kata Rindu ya. Terus ada Zevin ya, request lagu Edorama yang malam ini bakal ada di Music Live Chat ya, teman Broadway ya. So langsung kita puterin dua lagu ini.

Pagi itu dia ada Edorama lewat lagunya Blossom. Dengerin juga nanti malam ya, kita datangkan langsung nih ke studio Dua Periode Hera di Banjarmasin buat nanti malam di Music Live Chat lokal ya. Oke, next kita ke lagunya Jazz dari Mata yang udah di request sama Pia ya, yang lagi mau ngamuk katanya karena matlis di Marabahan. Astaga, semoga deh segera menyala Marabahan ya. Oke, next kita ke requestan darinya Zulia Enzi Carvalho, Remuk.

0: biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ke requestan jelang-jelang akhir ya. Udah ada di TikTok request dari Herman yang request lagunya Armada Mabuk Cinta. Mabuk banget gak tuh sama cintanya. Terus ada SCC dan juga Shafana di WhatsApp yang request lagunya Sabrina Leonor. Haha.

Aki Tuma Pro 2, thank you banget ya buat yang udah request sore hari ini di Instagram, di TikTok pastinya, di WhatsApp juga ya. Terakhir kita puterin requestan darinya Bahrum yang ada di Jakarta. Di WhatsAppnya yang request lagu Shakira Fear Malam Mingguku. Thank you banget buat yang udah request, tetap setia terus di Pro 2 di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri. Terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

0: tante.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Kemenpro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya begini, keren banget. Pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Thank you banget teman Pro 2 ya buat kamu yang udah stay tune. Dan selain bakal ada Mute yang nemenin kamu di STM Jalina pamit, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam tung Pro 2 yang sedang malam mingguan. Ini pasti lagi malam mingguan nih, entah dimanapun atau di depan RRI Banjarmasin, penuh banget ya. Apalagi nih dipindah nih ke depan studio kita, jadi benar-benar kelihatan banget kalian lagi have fun di luar sana. By the way, seperti biasa kita sekarang ada di Jaga Malam STMJ ya, barengan sama Muta Tomang Pro 2 sampai nanti jam 12 malam temenin kamu. Dan sekarang di jam 7 ini, hari ini ada VAR ya Tomang Pro 2 asal review. Kita bakalan nge-review tentang Piala Dunia malam hari ini dengan narasumber yang lucu. Insya Allah sih ini lucu ya, harusnya ini lucu ya. Kita bakal ngomongin Piala Dunia nanti di VAR malam ini. Jadi kalian tungguin aja keseruan kita untuk di-review Piala Dunia ya di malam hari ini, teman-teman. Jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: poquito a Adra.
1: Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita masih di komenin karena kita bakalan komen-komen soal review ya Piala Dunia malam hari ini. Jadi sebenarnya Piala Dunia yang bakalan kita review ini adalah pertandingannya Uruguay sama Spain, teman Prodo. Jadi kita bakalan review nantinya apa aja nih ya, momen-momen penting yang mungkin penting, lucu, terus juga mungkin menganalisis atau mungkin juga ringkasan pertandingannya atau apalah itu ya, kita bakal review semuanya teman Pro 2. Jadi ada nggak sih di sini yang dukung Spain, karena kan ini 1-0 ya Uruguay terus melawan Spain. Spain sih unggul ya, kira-kira kenapa nih menurut sudut pandang penonton nih ya si Spain ini? Kalian yang mau untuk ikutan review juga bisa nih ya kasih tahu kita di WhatsApp nih, boleh banget di 0811 5111 420.

0: kalian berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sekarang ada di VAR ya. Kita ini sekarang sudah tersambung dengan partner saya, asik. Partner asal review di malam hari ini. Halo. Halo. Apakah terdengar ini? Halo, halo.
1: Halo.
0: Nah, itu dia yang ditunggu ya. Halo, Joge.
1: Halo, Kak Mute.
0: Oke, jadi malam hari ini kita mau nge-review ya, Jogi ya.
1: Iya.
0: Kamu kenalan dulu dong, kamu dukung siapa di Piala Dunia malam hari ini dan namanya siapa?
1: Oh, perkenalkan, nama aku Jogi Bonardo Panjaitan, salah satu penggemar sepak bola yang pastinya pada Piala Dunia 2026 kali ini pastinya dukung Spanyol dong.
0: Woi, kenapa? Kenapa dukung Spanyol? Atau memang pendukung setianya Spanyol dari dulu?
1: Dari dulu sih sebenarnya, cuman memang karena yang mendukung ini, yang membuat saya mendukung Spanyol itu kan karena Spanyol kan banyak pemain Barcelonanya juga. Oh, karena saya fans Barcelona. Visca Barca, Visca Barca, Visca Catalunya.
0: Oke, tapi siapa di Spanyol jagoannya, siapa pemainnya?
1: Pastinya Lamine Yamal. Segala pemain Spanyol yang ada di Barcelona itu saya jagoan.
0: Jadi sebenarnya ini Spanyol atau Barcelona sih ini?
1: Dua-duanya sih. Kalau Mute sendiri gimana? Apa yang dijagokan di Piala Dunia tahun 2026 kali ini, Mute?
0: Korea aku.
1: Korea? Mm-mm. Astaga.
0: Kenapa? Kenapa? Ada yang salah?
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai aja.
0: Aku santai aja. Kamu tadi langsung astaga.
1: Gak apa-apa. Wajar-wajar. Karena ganteng-ganteng kan. Betul, juga di Korea. Betul.
0: Kan kita kan yang cewek-cewek suka upa-upa kan?
1: Iya, makanya para wanita kan suka opa-opa.
0: Oke deh, tapi kita ngomonginnya pertandingannya Spanyol dan Uruguay ya, Jogi ya.
1: Iya.
0: Kemarin apa? Spanyol menang ya 1-0 ya Uruguay.
1: Ya, kebetulan tadi pagi Spanyol menang tipis ya atas Uruguay.
0: Pada tipis sih.
1: Grup H.
0: Benar, di grup H ya. Tapi siapa sih yang pencetak golnya, si Alex itu ya?
1: Iya, Alex Baena pada menit ke-42.
0: Waduh, pas turun minum tuh.
1: Iya, baru mau turun minum langsung mencetak gol.
0: Tapi katanya ini ya, cara dia ngegol tuh kayak cari-cari kesempatan ya waktu si Uruguay. Kiper siapa? Kiper Uruguay?
1: Si ini.
0: Fernando
1: Muslera.
0: Iya, betul. Itu katanya lagi ada agak lengah ya, lengah.
1: Ya.
0: Terus habis itu
1: kebetulan digolin. Tadi ini blunder sedikit.
0: Blunder sedikit ya, tapi fatal. Fatal ya.
1: Iya, pasti fatal.
0: Cuman katanya ya, Jok ya, si Spanyol ini mainnya sabar banget. Si Spanyol
1: sabar,
0: ya.
1: Sabar, pasti mereka sangat tenang itu.
0: Wih, kenapa kok bisa menurut kamu nih penilaian kamu nih sebagai penggemarnya Spanyol? Gimana taktik mainnya Spanyol di Piala Dunia tahun ini?
1: Ya pastinya taktiknya seperti biasa ya, pada saat mereka menjuarai Euro pada beberapa tahun yang lalu, pemainnya hampir sama juga yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini, seperti adanya Pedri, Lamine Yamal, dan lain-lain. Banyak juga sih yang terutama bagian tengahnya itu si Dani Olmo kan, ada juga yang ini bermain sangat tenang, sehingga membawa dampak positif lah terhadap La Furia Roja.
0: Tapi apa cara bermain Spanyol di tahun ini yang menurut Jogi berubah apa?
1: Yang berubah itu palingan ini sih, ketika mereka membawa pemain seperti Alex Baena yang bermain cepat. Karena sebelumnya kan dia di tim ini kan, Atletico Madrid, yang dimana mereka mengandalkan serangan balik ya. Jadi palingan ketika serangan balik, kiri kanannya main gitu, dari sebelah kiri ada Alex Baena dan sebelah kanan Lamine Yamal.
0: Tapi dia ternyata malah yang cetak gol loh.
1: Iya.
0: Iya kan, gak disangka-sangka.
1: Memberikan nih dampak positif.
0: Tapi menurut Jogi sendiri nih, pertandingannya termasuk sehat gak kemarin? Kalau kemarin kan waktu di laga pembuka tuh, siapa laga pembuka yang langsung
1: melawan ini
0: tiga kartu merah
1: Cape
0: kemarin?
1: Verde.
0: 3 kartu merah kan itu. Itu kan agak kurang sehat ya, di awal sudah ada pelanggaran. Ini menurut Jogi ya, sendiri Uruguay sama Spanyol sehat gak mainnya?
1: Kalau overall keseluruhannya pertandingannya tadi ini sih sedikit tinggi sih ini intensitas permainannya, karena kebetulan kan Uruguay itu tadi ini ngebet menang kan karena ingin masuk ke peringkat, karena kan mereka kan ngebet ingin masuk ke peringkat 3 terbaik kan supaya masuk ke 32 besar. Sayangnya mereka tidak dapat mencetak gol karena rapat dan bagusnya pertahanan dari Spanyol itu sendiri.
0: Oh, tapi kayaknya si Uruguay banyak blundernya ya?
1: Iya, karena ini sih ke mungkin ada pressure ya yang didapatkan oleh para pemain Uruguay sehingga permainannya terganggu atas adanya tekanan untuk lolos, mengejar lolos ke babak 32 besar.
0: Tapi menurut aku Uruguay mainnya kayak cari sinyal wifi, kayak bingung. Ada gitu kan, kayak Uruguay itu hadir, tapi entah kenapa dari strategi dan lain-lainnya itu kayak lemah gitu.
1: Kalau berbicara kebingungan nih, menurutku ya, karena kan kebetulan tadi pemain tengah Uruguay Manuel Ugarte digantikan di menit 44 karena cedera. Sehingga mungkin sementara Manuel Ugarte ini salah satu pemain yang menjalankan lini tengah bersama Rodrigo Bentancur dan Federico Valverde. Tapi ketika dia tadi diganti, langsung penyerangan dari Uruguay itu menurun.
0: Karena Uruguay juga ya, dari beberapa klip juga nih ya Jogi yang aku lihat, mereka tuh sebenarnya banyak gitu ancang-ancangnya untuk nge-shoot gitu ya. Tapi hasilnya hasilnya kayak keskip aja, gagal lagi gitu. Padahal banyak ancang-ancangnya.
1: Iya, karena sebenarnya mereka tadi memiliki banyak peluang ya, cuman memang belum dapat dimaksimalkan oleh penyerang mereka yaitu Darwin Nunes.
0: Tapi si, jadi, ya, si Spanyol tuh ngegolnya hampir di menit-menit akhir ya Jok?
1: Hampir di menit akhir jeda babak pertama, di menit 44. Soalnya, karena tadi kan kebetulan serangan balik kan, terus si ini Alex Bainan mendapatkan bola di syuting. Tendangannya nggak terlalu kencang, cuman memang karena kipernya mungkin dalam keadaan kurang siap sehingga blunder sedikit.
0: Oh, tapi ya kalau menurut Jogi nih ya, di pertandingan Spanyol dan Uruguay kemarin, momen yang lucu menurut Jogi nih kayak lucu aja dari Spanyol atau Uruguay apa ada nggak?
1: Kalau lucu sih lebih ke arah lucu sekaligus agak ini agak panas momennya, yang dimana Canobbio itu kan ini mendapatkan kartu merah di menit-menit terakhir, mungkin karena dia panas ya, terbawa suasana saat bermain sehingga jadi agak ini agak rusuh gitu. Cuman memang karena panas sehingga ini kan kartu merah. Jadi menurutku itu momen lucu sekaligus momen ini yang panas sih.
0: Jam 6 ya berarti ya tadi mainnya ya?
1: Jam 8.
0: Jam 8 pagi?
1: Iya.
0: Ini nextnya udah ada belum Spanyol ngelawan siapa lagi?
1: Kalau dari saya lihat dari 4-3-3 sih calon lawan Spanyol itu antara Austria atau Aljazair ya, yang dimana Austria atau Aljazair itu belum main. Nanti mereka memperebutkan peringkat 2.
0: Kalau misalnya ngelihat lagi nih Jogi, lawan nextnya si Spanyol nih antara si dua negara tadi, besar nggak peluangnya?
1: Kalau menurutku ya, karena memang di satu sisi saya menjauhkan Spanyol, tapi kan kita juga harus berbicara realistis ya. Menurutku aman aja sih sejauh ini ketika menghadapi antara dua negara tersebut, yang dimana salah satunya adalah kuda hitam di piala ini, di Euro tahun 2024 kemarin, 2024 yaitu Austria. Ya? Sementara di satu sisi Aljazair juga menurutku cukup kuat karena di dalam skuad Aljazair ada ini mantan bintang Manchester City yaitu Riyad Mahrez. Jadi tapi sejago apapun mereka, menurutku skuad di bawah asuhan Luis De La Fuente masih memadai sih untuk lebih dijagokan menang di 32 besar nanti.
0: Abang Jogi nih kayaknya apapun yang terjadi tetap Spanyol ya.
1: Tetap pasti optimis kita.
0: Kalau misalnya nih, kalau misalnya Spanyol kalah nih, biasa kan cowok-cowok agak mainnya kan kalau bahasa Banjar dihapakin ya, di agak dibuli-buli nih. Udah siap belum?
1: Kalau siap ya kita harus menerima realistis sih. Palingan nanti galau terus mutar lagu runtuh dari Feby Baby Putri terus
0: Dipikir
1: sambil menggalau
0: di
1: taman
0: story
1: sirih
0: ya.
1: sambil ini. Atau mungkin ketika misalkan Spanyol gugur ya, aku mungkin pergi ke Indomaret terus
0: Wait.
1: ngambil kopi Golda, lalu sambil menggalau terus putar lagu ini Baby Putri Runtuh. Nah,
0: dramatis, dipikir lagi ini ya.
1: Sangat dramatis,
0: Dipikir
1: pastinya sangat
0: lagi putus
1: dramatis.
0: cinta. Padahal emang
1: Lebih
0: karena
1: dari
0: Spanyol kalah aja.
1: Spanyol kalah itu lebih dari putus cinta, bro.
0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Tapi kalau misalnya Spanyol menang, selebrasinya gimana?
1: Selebrasinya kita nggak perlu selebrasi sih,
0: Asik.
1: cuman memang kita tunggu dulu sampai juara baru kita
0: Oh gitu.
1: selebrasi.
0: Berarti berarti nggak bakalan ada selebrasi sampai terbukti Spanyol menang gitu.
1: Kalau selebrasi selebrasi kecil-kecilan, tapi yang tidak berlebihan karena takut juga diserang fans dari negara-negara lain.
0: Oke.
1: Selebrasi selebrasi, sekalinya kalah malu juga
0: Malu
1: nanti.
0: juga, terlalu excited berlebihan ya. Cuman kalau misalnya kalah, menurut aku jangan ada yang ngechat penggemar Spanyol dulu ya.
1: Iya.
0: Tolong ya, butuh berapa lama healingnya?
1: Mungkin mengingat ini Piala 2000, Piala Dunia 2026 ya. Mungkin 26 hari ya. Jangan di-chat dulu.
0: Jangan di-chat dulu hampir sebulan berarti ya. Urusan
1: Hampir
0: kerjaan nggak
1: sebulan.
0: boleh juga.
1: Di pekerjaan minta tolong pengertiannya juga. Mungkin nanti di pekerjaan langsung ngambil cuti ketika kalah Spanyol.
0: Itu cuti aja masih kurang 26 hari itu nggak cukup ya.
1: Bahkan kita tambahi juga cuti nanti.
0: Oh, tambah sendiri ya kalau misalnya Spanyol
1: demi
0: kalah.
1: Menggalau.
0: Jadi apa nih kesimpulannya menurut Jogi sendiri kemarin balik lagi waktu main Spanyol apa nih? Kalau menurut aku Spanyol kemarin itu mainnya ya. Dia tuh kayak kayak orang lagi ini main handphone tapi hemat baterai. Jadi pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi tetap menang. Slow motionnya itu. Itu kalau menurut aku ya. Kalau menurut Jogi gimana?
1: Kalau menurutku ya kesimpulan dari pertandingan tadi pagi melawan Uruguay tadi, Luis de la Fuente sendiri memiliki taktik tersendiri ya dengan masih menyimpan beberapa tenaga seperti di bagian tengah ada Dani Olmo dan di sebelah back sebelah kanan ada Pedro Porro juga. Mungkin masih menyimpan beberapa tenaga untuk mempersiapkan di babak 32 besar nanti.
0: Oke. Berarti oke ya, cukup oke ya kalau kalau taktik ini mungkin bisa dibawa ke negara selanjutnya juga tetap oke enggak?
1: Tetap oke karena pertandingan tadi menunjukkan bahwa efektivitas lebih penting daripada sekedar menciptakan peluang.
0: Asik.
1: Yang di mana Spanyol memang tidak tampil spektakuler kan dengan mencadangkan Pedro Porro dan mencadangkan Dani Olmo juga, tetapi mampu mengontrol permainan dan memanfaatkan satu peluang emas untuk meraih kemenangan dari Alex Baena. Sementara Uruguay itu sendiri harus mengakhiri turnamen lebih awal ya karena gagal mengubah permainan bertahan menjadi ancaman di lini serang.
0: Betul. Dan aku tadi kepikiran juga kata Jogi benar sih ya. Mungkin sepertinya Spanyol di tahun ini itu punya taktik lawannya dibikin capek, dianya tetap punya tenaga gitu.
1: Iya.
0: Makanya dia nggak bisa dibilang stabil sih. Sebenarnya dibilangnya lambat sih ya. Tapi ada hasilnya.
1: Iya betul, sangat betul itu.
0: Keren sih Spanyol. Aku sebenarnya tidak pernah melirik Spanyol sih.
1: Harus
0: Tapi,
1: melirik sih, apalagi ada itu Pedri. Banyak juga sih itu cowok ganteng yang melebihi dari opa-opa Korea kamu itu.
0: Waduh, jangan gitu dong. Aku kan tipenya Asia-Asia.
1: Masih ada itu Pau Cubarsí, back tengah dari Spanyol ganteng, masih muda lagi, masih sekitaran 18 tahun.
0: Wah, terlalu muda juga sih itu Abang Jogi ya. Terlalu muda.
1: Oh, terlalu
0: iya,
1: muda ya. Berarti kamu
0: muda.
1: Suka yang tua-tua nih ya, Mute ya.
0: Enggak juga,
1: nih,
0: aduh
1: guys,
0: kenapa ngomongin
1: untuk
0: itu ya.
1: Untuk teman-teman pendengar Pro 2, Mute lebih suka yang tua-tua ya, guys ya.
0: Aduh, Jogi, jangan gitu dong ya. Tapi thank you banget ya Jogi ya sudah nemenin
1: Siap.
0: Kita di review nih ya. Semoga tidak jadi mengambil cuti 26 hari itu ya.
1: Semoga amin.
0: Jangan sampai
1: diharapkan
0: nanti
1: diharapkan sih begitu sampai ke final lalu juara lalu kita bisa berselebrasi ya.
0: Iya, agaknya nanti kayaknya di kantor susah nih nyari Jogi ya kalau sampai Spanyol kalah karena bad mood terus ini habis ini.
1: Pastinya, pastinya. Tapi sebenarnya nggak terlalu suka sih, terlalu susah sih Munte. Kalau misalnya Spanyol kalah, terus pengen nyari aku, cari aja di Indomaret.
0: Asik.
1: Aku ada pasti sambil sambil minum Golda, sambil minum Golda.
0: Indomaret terdekat ya pokoknya ya.
1: Ya.
0: Indomaret terdekat.
1: Minum
0: ya.
1: Golda dan jangan lupa mutar lagu Runtuh dari Feby ya.
0: Benar, itu ya catatannya ya. Itu
1: okay,
0: itu termasuk siap. Termasuk selebrasi Jogi juga, selebrasi kekalahan.
1: Selebrasi kekalahan.
0: Oke deh Jogi, thank you banget reviewnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal Spanyol ini ya.
1: Siap. Okay. Nanti lain kali kita ngobrol lagi lebih banyak lagi.
0: Siap. Thank you Jogi.
1: Terima kasih Mute.
0: Oke. Itu dia Tom Pro 2 ya untuk asal review tadi ya bareng sama Jogi. Lucu kan? Aku udah bilang tadi sama orangnya insya Allah lucu ya Tom Pro 2. Ternyata benar kok orangnya lucu ya. Oke deh Tom Pro 2. Kita masih akan ada di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. I'll never stop looking until I find you.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Tom Prado, itu dia tadi ya. Untuk di jam 7 ini ada asal review untuk Piala Dunia. Sebenarnya tadi tuh gak asal banget sih, cuman lucu kan Tom Prado. Terus dia juga ketahuan banget nih ya, jelas pendukung garis keras Spanyol gitu ya. Jadi dia benar-benar tahu banget dari segi taktiknya, pemainnya, terus juga ritme mainnya Spanyol, tahu dia ya. Itu contoh penggemar setia Tom Prado di Piala Dunia di tahun ini. By the way, kita setelah ini masih akan ada banyak segmen. Cuman di jam 8 malam ini cukup spesial karena aku bakalan ada dialog yang mungkin kalau Tom Prado denger suaranya, kalian gak bakalan asing gitu, kayak ini siapa ya? Ini tuh suara yang aku dengerin setiap hari selain suara penyiar-penyiar lainnya gitu. Tapi ya gimana, nantilah Tom Prado ya di jam 8 aja biar kalian penasaran.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. RSUD Dr. Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin resmi mengoperasikan layanan medical check-up atau MCU VIP sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan baru tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin Jumat 25 Juni 2026. Gubernur Muhyiddin dalam kunjungannya didampingi sejumlah kepala SKPD dan tenaga ahli gubernur. Selain meninjau fasilitas MCU VIP, ia juga menjalani terapi stem cell atau sel punca yang kini tersedia di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut. Terapi stem cell merupakan tindakan medis yang bertujuan meregenerasi atau mengganti jaringan serta tubuh yang mengalami kerusakan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengkritik pelayanan publik. Tak tanggung-tanggung, Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Banjarmasin Ikhram Muftazar secara terbuka menantang warga untuk menyampaikan seluruh keluhan jika merasa pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih berbelit-belit. Pesan itu disampaikan Ikhram saat membuka forum konsultasi publik atau public hearing standar pelayanan di Sperdagin Kota Banjarmasin tahun 2026 yang digelar di Aula Rumah Kemasan. Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga instansi terkait untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di Sperdagin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBN Banjarmasin. Kondisi kebersihan kawasan wisata Siring Menara Pandang kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Tak ingin ikon wisata Kota Seribu Sungai itu kehilangan daya tarik akibat persoalan sampah, Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftazar memimpin aksi gotong royong membersihkan kawasan tersebut Sabtu pagi 27 Juni 2026. Aksi bersih-bersih itu melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata atau disebut Porapar Kota Banjarmasin. Sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menjaga kebersihan, keindahan, sekaligus kenyamanan salah satu destinasi wisata unggulan di Ibu Kota Kalimantan Selatan tersebut. Dan demikian Info Pro 2.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Kamu masih bersama Produk.

0: 95,2 FM dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku semangat banget. Aku kayaknya gak pernah deh kalian lihat sesemangat ini untuk sebuah segmen siaran ya. Tapi aku tidak lebay kok, karena aku seneng banget. Boleh saya hi dulu gak kenapa aku semangat?
1: Halo, halo, cek, halo. Halo.
0: Nah,
1: halo.
0: Sepertinya agak terlalu jauh mas suaranya.
1: Enggak masuk ini mbak.
0: Oh, enggak masuk ya? Sebenarnya suaranya ada kok.
1: Oh, suaranya ada. Jangan-jangan itu mati tuh.
0: Apa tuh yang mati?
1: Coba lagi, cek.
0: Enggak kok, bener.
1: Cek.
0: Nah, ada enggak?
1: Cek, ada.
0: Oh, tadi tuh kenyala ini mas. yang lain. Agak semangat ini mic yang lain juga ya. Aku sudah bersama dengan Edo Rama di malam hari ini, teman-teman.
1: Halo, selamat malam teman-teman.
0: Hari ini, enggak kok teman-teman, kalian enggak salah ya. Ini bukan siaran tandem, memang music live chat. Di malam hari ini, betul, itu bersama dengan Edo Rama ya. Kenapa sih ada di sini Edo Rama? Karena dia baru rilis album, teman-teman. Congrats by the way untuk Edo Rama ya, yang baru rilis album. Apa title albumnya?
1: Title albumnya Lab of Nostalgia.
0: Lab of Nostalgia, teman Pradua ya. Lab of Nostalgia, jelasin dulu dong. Lab of Nostalgia, labnya apa? Laboratorium kan nggak mungkin.
1: Kalau teman-teman lihat di Spotify kan itu ada. Asik. Tapi ada cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Aku tuh typo sebenarnya pas ngupload.
0: Ini kan ini beneran.
1: Iya, UMKM kan teman-teman ya. Jadi bikin sendiri, ngupload sendiri gitu teman berdua ya.
0: Jangan UMKM loh, yang lebih ini indie.
1: Indie.
0: Oh, iya, keren. Gitu dong.
1: Kalau teman-teman lihat di Spotify, harusnya ya, harusnya tulisan lab itu L.A.B itu semuanya besar. Kayaknya ngantuk pas itu. Jadi A-nya kecil. A-nya kecil sendiri.
0: Harusnya Lab of Nostalgia itu A-nya besar.
1: Iya, A-nya besar.
0: Tapi itu apa kepanjangannya?
1: Karena ada titiknya kan, L.A.B, itu adalah kepanjangan dari Life After Breakup.
0: Tuh, nyangka gak tau Om Pradua, kalian harus tahu ya, Life After Breakup, Nostalgia.
1: Of Nostalgia.
0: Of Nostalgia.
1: Jadi sebenarnya singkatan itu dipakai untuk keseluruhan Lab of Nostalgia, kayak laboratorium yang menyimpan kenangan-kenangan kita gitu.
0: Asik, the more you know. Tapi beneran teman Pradua ya, aku baru tahu juga definisi dari title album ini ya.
1: Makanya karena ini proyek percobaan juga, makanya dianggap kayak laboratori aja gitu.
0: Jadi karena memang proyek pertama, dimana kan trial ya.
1: Betul,
0: kalau trial project error pertama ya. Kenapa harus nostalgia? Padahal kan dia life after breakup nih. Orang kalau misalnya life after breakup ya dong, kayaknya mikirnya ya udah galau-galau aja gitu. Kenapa harus nostalgia?
1: Karena kalau misalkan kita dengerin dari title track lagunya ya.
0: Tadi kan I Don't Belong To You tuh diputerin pertama kan.
1: Betul, itu yang pertama. Kalau dari perjalanan tracknya sih sebenarnya dari 1, 2, 3, 4. Anyway ini ada 4 track gitu kan. Itu perjalanan kayak kita, kayak aku mikir pas bikin tuh sebenarnya orang kalau abis putusan tuh ngapain ya.
0: Gitu.
1: Apa yang dilalui oleh orang-orang setelah putusan gitu. Lalu aku mikirin kayak, oh kayaknya ada beberapa fase yang mereka lalui. Terus aku bikinlah 4 track ini untuk jadi perjalanan mereka setelah hubungannya berakhir.
0: Setelah breakup gitu tadi ya?
1: Ya, sebenarnya motivasi bikin album ini adalah, sebenarnya bukan album dulu, sebenarnya single yang tadi didengerin tuh I Don't Belong To You. Gak ada niatan untuk bikin EP sebenarnya.
0: Tapi
1: karena ngerjain lagu pertama itu 6 bulan, which is so long ya.
0: So long, betul.
1: Lama banget kayak, ih satu doang nih.
0: Jangan gitu dong. Orang belum tentu bisa bikin satu dong, belum tentu.
1: Iya, maksudnya kayak, ya udah deh bikin lagi, lalu bikinlah kedua, bikinlah ketiga, bikinlah keempat. Yang mana kalau teman-teman dengerin sebenarnya kemasan dari track kedua, ketiga, keempat itu adalah perjalanan aku juga yang bikin. Influence sepanjang bikinnya gitu. Kayak lagu 2 nih kayaknya agak mirip-mirip lagu siapa gitu. Lagu 3 mirip lagu siapa, lagu keempat mirip lagu siapa. Karena ketika bikinnya terinfluence banyak lagu-lagu di perjalanannya gitu.
0: Agak ini ya, banyak referensi.
1: Iya, banyak referensi gitu
0: ya. I Don't Belong To You ini menandai kan sebagai title pertama ya. Di Lab of Nostalgia ini. I Don't Belong To You tuh seakan-akan dia, apakah setelah itu Edo ini membuat life after breakup itu merendahkan diri dulu kah? Kayak ya udahlah, you deserve better enggak sih gitu.
1: Oke. Soalnya mungkin banyak perspektif dari teman-teman yang dengerin lagu satu ya. Aku kemarin sempat ada yang nanya juga di live, terus juga sesimpel kayak sebenarnya I don't belong to you itu adalah pesan untuk menenangkan diri.
0: Oke, okay. Apakah dia sedang bermanifesting?
1: Iya, tapi bukan dalam artian manifesting senang ya. Jadi istilah I don't belong to you ini sebenarnya maknanya adalah tertawa dalam kesedihan. Kamu tuh maksa setelah putus tuh aku harus bahagia, dia okay. udah gak pantas lagi buat aku. Nah, kata-kata dia udah gak pantas lagi buat aku itu sebenarnya terjemahan dari keseluruhan lagu I Don't Belong To You. Sebenarnya hal itu adalah tujuan untuk menghibur diri sendiri aja biar gak sedih.
0: Kayak denial gitu ya?
1: Denial fase aja.
0: Denial. Okay.
1: Aku gak, kamu tuh gak pantas atau aku gak cocok buat kamu kok gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh lagi kayak sedih dalam hati aja, cuma ingin menghibur diri gitu.
0: Iya, kayak lagi fase defensif gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Itu untuk I Don't Belong To You ya, nomor 2. Untuk track yang kedua kan Blossom nih. Tapi
1: betul.
0: Sebelum kita bahas di next segment, kayaknya kita dengerin dulu Blossomnya kali ya, nomor 2. Check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru, dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
3: Roda pencermasin teman terbaik kamu, masih barengan sama Muted dan kita masih barengan sama Edo juga, tahun Pro 2. Edo banget dong, Edo Rama. Ya, tapi kan dipanggilnya, kalau misalnya dipanggil Edo, pasti kan kayak gitu dong. Enggak, iya. Atau mau Rama?
4: Dipanggil Edo.
3: Oh, dipanggilnya Edo aja. Dipanggil Edo aja.
4: Iya. Daripada aku jawab dipanggil nengok, kan referensinya terlalu tua kan.
3: Aduh, jokesnya early Gen Z banget nih. Anyway, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal album EP sebenarnya ya, mini album. Lab of Nostalgia. Tadi tuh kita ngomongin soal I Don't Belong to You ya. Mm-mm. Terus tadi udah diputerin Blossom. Mm-mm. Kenapa Blossom? Blossom ini bunga kah? Mm-mm. Apakah setelah defensif dia berbunga-bunga kah?
4: Oke, okay. Ini adalah track setelah dia hyper denial.
3: Iya, defensif tadi ya.
4: Defensif tadi.
3: Terus
4: dia tuh si karakter memasuki masa-masa dimana kayaknya kenangan-kenangan yang dulu yang sebenarnya dia pengen lupain tetap muncul gitu.
3: Oke.
4: Okay. Salah satunya dari, karena judulnya Blossom ya, dari lirik kan pertama si The Blossom in the Sky. Yeah. Kayak kan kita pernah mungkin ya, banyak dari kita tuh ke-trigger.
3: Oke.
4: Okay. Entah dari benda-benda yang diberi oleh mantan kekasih,
3: tempat.
4: Yes. Dan mungkin salah satunya suatu bentuk atau visual. Nah, di Blossom ini maknanya adalah dia lihat di langit-langit, I see the blossom in the sky kan. Dia lihat di langit-langit, pokoknya blossom itu kayak ngingetin. Makanya lirik setelahnya, it reminds me of you and what we've been through kan. Gitu.
3: Berarti,
4: jadi intinya lagu 2 ini mengingatkan tentang
3: deja vu.
4: Ya, kenangan-kenangan yang kembali bergulir di pikiran gitu.
3: Oke, okay, tapi tadi ada yang nanya nih dok, di live kita ada yang nanya. Jadi katanya EP ini dari pengalaman pribadi atau dari hasil pemikiran tentang kira-kira gimana sih life after break up? Dia tuh tanya kayak, okay, ini dari experience Edo sendiri kah? Atau dari kayak pemikiran mungkin life after break up tuh kayak gini kali ya?
4: Gitu. Ini mungkin gimana? Menjawab pertanyaan juga, langsung ya.
3: Banyak.
4: Dari ya. Arini Husna kan yang nanya. Dari siapa sih cerita life after break up ini? Mm-hmm. Jadi ini satu kesatuan nih, jawabannya adalah benar dari hasil pemikiran tentang kira-kira gimana sih life after break up.
3: Okay.
4: Seperti yang disampaikan sebelumnya kan. Karena ketika bikin lagu pertama, lagi-lagi gak ada niatan untuk EP 4 track.
3: Iya. Yeah.
4: Di saat itu akhir 2024, di mana masa-masa banyak teman-temanku yang heartbreak, break up, gitu. Aku tuh pengen bilang, kalem bro, tenang aja, masih banyak yang lain gitu.
3: Asik.
4: Tapi kayaknya beberapa orang tuh memang apa ya, meromantisasi heartbreaknya
3: si
4: gitu.
3: Tadi ya.
4: Yeah. Jadi kayaknya nggak bisa deh kalau diomongin kayak gitu. Dan kepikiran juga pengen bikin sesuatu project kan, makanya bikinlah lagu si I Don't Belong to You tadi. Gitu.
3: Sebenarnya ini tuh berarti adalah sebuah wejangan untuk orang-orang yang putus, tapi in another way.
4: Iya.
3: Dengan sebuah karya gitu ya, negurnya.
4: Karena
3: gitu,
4: kalau teman-teman dengerin sampai full ke track keempat, harusnya pesannya adalah tenang aja, kita nggak saling kehilangan kok. Kita tetap jalan di apa tujuannya masing-masing gitu.
3: Itu cuman sih dari EP ini ya, by the way, tadi kan dibahas tuh, berarti bukan dari
4: Pengalaman pribadi.
3: Pengalaman pribadi.
4: Betul.
3: Terus dari manakah seorang Edorama ini mendapatkan sudut pandang, sudut pandang tentang life after breakup itu? Karena kalau nggak ngalamin sendiri, kesannya kayak sotoy. Berarti kan harus tahu nih dari mana dapetnya.
4: Oke, sebenarnya aku suka banget nonton film kan.
3: Oke.
4: Kebanyakan tuh dari nonton film dan juga sebenarnya ini agak private, tapi aku salah satu orang yang kayaknya banyak dicurhatin sama teman-teman deh. Jadi kekumpul semua tuh cerita-ceritanya. Nah mungkin dari situ aku bisa reference, walaupun it doesn't mean to jahat ya, menggunakan cerita-cerita. Cuma pengen menyampaikan sesuatu pesan aja dari lagu ini gitu. Sama aku juga nanya ke teman-teman yang cewek. Nah itu nanti bakal menuju ke lagu ketiga karena featuring kan. Dan itu aku nanya juga ke Mute sebagai pembantu penulis gitu ya.
3: Oh, dimension.
4: Terus juga ada beberapa teman-temanku yang kayaknya kalau gini tuh sebenarnya kita maksain gak sih untuk perspektifnya atau objektif aja nih. Oke kok aman katanya. Kemarin kan kita diskusi
3: betul,
4: juga ya.
3: Betul.
4: Jadi masih bisa dibawa lah untuk menjadi sebuah lagu duet ataupun juga pesan yang entah itu untuk either for men or female or male tet sama aja gitu.
3: Berarti sih agak lebih sudut pandang yang general gitu ya.
4: Iya, kalau misalkan dibilang spesifik dari siapa, aku susah untuk bilang karena itu adalah campuran kolase cerita-cerita masa lalu orang-orang yang breakup gitu dari teman-temanku.
3: Berarti gini aja menurut aku, kalau kalian ada masalah percintaan ceritanya sama Edo.
4: enggak,
3: biar bukan kita membocorkan atau oversharing, tapi biar Edo makin banyak nulis lagu aja.
4: Boleh.
3: Boleh ya. Tapi inspirasi. Kita dengerin dulu mungkin track ketiga ya dari Crawling Back to You, Tom Pradua.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
4: Masih teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita masih di Lab of Nostalgia Talk. Asik, enggak sih sebenarnya kita ada Music Live Chat ya, Tom Pro 2. Kita tadi ngomongin tentang lagu Blossom. Terus tadi barusan lagu Crawling Back to You, ya kan? Apa, coba, ini soalnya ada yang nanya nih. Katanya si lagunya ini berurutankah atau lompat-lompat? Sebenarnya lagu apa katanya yang paling susah dan penuh tantangan selama proses pembuatan? Kita jawab yang pertama dulu.
5: Itu dua pertanyaannya.
4: Ya, berurutan gak sebenarnya dari I Don't Belong To You?
5: Yang pasti kalau teman-teman bikin album sama EP atau apapun itu, mini album, paketannya selalu biasanya berurutan.
4: Oke.
5: Pernah dengar kasus Adele pengen ngilangin shuffle di Spotify kan?
4: Iya.
5: Nah itu karena Adele tuh pengen orang dengerin album tuh kalau udah ke album tuh dengerin
4: berurutan, benar.
5: Karena ceritanya kronologikal kan?
4: Mm-mm.
5: Sama kayak I Don't Belong To You,
4: ke
5: terus
4: Blossom.
5: Juga Blossom ke Crawling Back To You.
4: Oke.
5: Okay. Gitu.
4: Berarti berurutan ya?
5: Berurutan, teman-teman.
4: Lagu apa yang paling susah katanya dan penuh tantangan selama proses pembuatan?
5: Paling susah produksi?
4: Iya.
5: Lagu Blossom.
4: Why?
5: Karena aku gak produce sendiri.
4: Okay.
5: Mostly kan track, 4 track ini produksi sendiri,
4: yeah.
5: Tapi ada teman-teman yang bantu. Ada Raden di gitar, ada Sofi di bass, sama Bagus di gitar akustik.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Jadi kalau lagu 2 tuh, lagu si Blossom ini susah ya?
5: Lebih kompleks, tapi kedengarannya mungkin easy listening aja ya,
4: yeah.
5: Cuman di belakangnya lebih kompleks.
4: Okay.
5: Tapi kalau penulisan sih, lagu yang barusan kita dengerin, Crawling Back To You. Karena butuh sudut pandang apa? Cewek di situ gitu.
4: Betul. Nah, sekarang kita bahas si Crawling Back To You ya.
5: Atau mau memberikan statement enggak?
4: Tidak, tidak. Saya kan di sini kan spotlight-nya kan Anda gitu ya.
5: Betul, betul.
4: Crawling Back To You. Kenapa pada akhirnya dia crawling back to you, Mas Edo?
5: Sebenarnya ini tuh bukan dalam artian dia balik ke mantan.
4: Tapi
5: dia bertemu orang baru.
4: Oh, oke.
5: Gitu.
4: Berarti bukan memulai relationship yang baru ya?
5: Benar, mulai relationship baru tapi gak balikan ke yang lama.
4: Oh sorry, bukan balikan maksudnya.
5: Betul.
4: Tapi memulai relationship yang baru.
5: Kenapa gitu. Fase Crawling Back To You atau track 3 ini harus ada? Karena aku mikir awalnya tuh ini kan masa-masa orang ini ya sedih, yeah, gelisah.
4: Yeah.
5: Harus ada turning point di mana si orang ini berubah gitu. Hmm. Sedangkan menurut aku ya, walaupun kata orang motivasi yang paling kuat tuh dari diri sendiri. Ya
4: betul. Nah itu makanya karena kan seakan-akan di album ini pada akhirnya adalah kok harus ketemu orang baru sih,
5: betul,
4: gitu kan? Padahal kan tadi awalnya dia sangat-sangat defensif, dia bahkan masih dejavu.
5: Betul.
4: Tapi kenapa? Kenapa harus ada track ini di sini? Kenapa dia tidak pada akhirnya berdamai aja kah gitu?
5: Mm-mm. Karena menurut aku butuh track 3 ini untuk turning point si karakter.
4: Oke.
5: Karena dia tidak bisa disadarkan oleh dirinya sendiri. Ya. Aku yakin sekuat apapun motivasi dari diri sendiri, kalau orangnya denial,
4: nggak bisa juga.
5: Kan?
4: Benar.
5: Jadi aku butuh sosok orang lain. Mm. Makanya dihadirkan sosok perempuan baru di lagu ketiga. Mm. Di mana perempuan baru ini ternyata ceritanya itu bikin si karakter ini sadar. Oh ternyata di hubungan yang baru ini, aku tuh disadarkan oleh orang baru terhadap kesalahanku yang lama. Mm. Gitu.
4: Oh, tapi jadinya menurut aku ya kalau denger arti lagunya, aku ngerasa kalau jadi mantannya pasti kayak, ya aku cuma sama cowok ini untuk ngasih pelajaran aja lagi gitu.
5: Bisa jadi, tapi kalau sampai lagu ke, sebenarnya lagu tiga nih singkatnya tuh harapan gitu. Fadil masuk, Dil.
4: Iya. Tolong mas, maaf ya mas, ini aduh.
5: Maaf
4: mas.
5: Ini konten kreator saya teman-teman, dia dimaklumi aja ya.
4: Iya, gitu ya.
5: Iya dia sampai mana ya? Lupa nih. Pokoknya dia butuh sosok baru.
4: Butuh sosok baru ya intinya. Ini ada yang tanya lagi, berapa lama jadinya totalnya album ini dikerjain berapa lama sih?
5: 1,5 tahun.
4: Kenapa sih lama banget?
5: Tadi kan lagu pertama 6 bulan. Mm-hmm. Nah sisanya tuh 1 tahun tuh sampai kemarin rilis di 19 Juni itu 2, 3, sama 4.
4: Oke.
5: Okay. Gitu. Bahkan ngerjain lagu 4 pun mepet banget sih. Kayak udah oke dah ini gitu.
4: Tapi ya sebenarnya kamu sendiri kan ngerilisnya ini sebenarnya ya, waktunya tuh kalau dipikir-pikir dibandingkan dengan orang biasanya rilis EP tuh ini bisa dibilang berdampingan ya.
5: Betul.
4: Cuman yang kayak hari ini track 1, track 2, track 3, track 4 gitu.
5: Betul.
4: Kenapa gak dicicil waktu itu?
5: Ya karena dengan kesibukan yang lain ya.
4: Oke.
5: Itu alasan yang paling utama sepertinya. Sama karena aku bilang tadi referensinya kan beda-beda.
4: Oh iya,
5: nah
4: betul.
5: Kayaknya dengerin lagu 2, lagu 3, lagu 4 itu kalau dibilang EP ini satu warna kayaknya aku belum bisa jamin deh. Karena kalau dengerin 1, 2, 3, 4 teman-teman pasti bakal beda-beda warnanya. Karena ada fase di mana aku dengerin referensi ini pengen bikin kayak gini deh, bikin gitu, bikin. Salah satunya di lagu 2 Blossom kan ini aku terinspirasi dari lagu Filipin. Dari Maki judulnya Dilaw. Kalau teman-teman dengerin nuansanya mirip banget, apalagi mungkin sampai ke melodinya gitu.
4: Cuman kan kalau lagu kan mainnya vibes ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi kalau mirip-mirip menurut aku tuh sebuah hal yang umum gitu. Yeah. Nah, terus di track 4 sebelum nanti kan mungkin kita juga akan dengerin ya.
5: Oh iya, sebelum itu lagu ketiga tadi yang aku bingung ngucapin apa? Lagu ketiga ini sebenarnya paketnya adalah sebuah harapan.
4: Oh.
5: Entah harapan dia bakal lanjut sama yang baru ini atau harapannya ternyata setelah diskusi di lagu 3 mereka either tetap pisah aja.
4: Tapi
5: gitu.
4: Track itu karena sebelumnya dia hopeless ya.
5: Iya, betul.
4: Dia hopeless, dia ngerasa kayaknya aku juga tidak akan menemukan seperti orang ini lagi gitu. Pada akhirnya dikasih harapan.
5: Betul.
4: Ini sebenarnya banyak ya yang kita bawain live, tapi kita tanya tentang Losing Me dulu nih.
5: Boleh.
4: Losing Me, kenapa jadi pada akhirnya Losing Me?
5: Karena
4: kenapa dia jadi kehilangan diri dia sendiri?
5: Karena judul itu sebenarnya twist untuk temen yang dengerin. Sebenarnya pada akhirnya kalau didengerin lagunya tuh bukan Losing Me.
4: Terus?
5: Kan liriknya Baby you're not losing me. Ada not.
4: Terus kenapa judulnya enggak not losing me aja?
5: Karena judul kan kayak mewakili keseluruhan lagu ya.
4: Iya.
5: Aku milih judul itu karena untuk bikin ekspektasi aja sih. Ekspektasi bahwasanya wah pasti ujung-ujungnya
4: gak jadi nih.
5: Dia akan kehilangan diri dia sendiri dengan masa lalunya.
4: Oke.
5: Okay. Dia pengen ngubur cerita-ceritanya gitu. Padahal enggak, padahal ternyata karakter di lagu 4 ini lebih wise aja sih. Makanya dia pada akhirnya sampai ke kesimpulan Baby you're not losing me. Dengan cerita di verse dan chorusnya gitu.
4: Oke, aku udah dibombardir nih ya kayaknya ya sama live session ya Do ya.
5: Aduh.
4: Jadi kayaknya kita akan dengerin dulu Tom Pro 2 untuk live session yang akan dibawain sama Edo Rama. Ini mau bawa ini apa?
5: Blossom.
4: Blossom ya.
5: Apa kalau kata orang-orang zaman sekarang strip version gitu ya?
4: Wih, strip version enggak, live session.
5: Live session. Yeah. Ah itu terlalu megah sih.
4: Oke deh, kita dengerin dulu tuh Om Pradua.

0: banget tuh ya suaranya tuh ya. Rame banget di studio, ada 200 fans Edorama di malam hari ini ataupun Pro 2 ya.
1: 252, jangan diperangin
0: Mbak. Oke, protes ya, tahun Pro 2. Iya, belum, sabar ya.
2: Nah, itu dia.
0: Tapi Losing Me ternyata tidak sesuai ekspektasi, tapi memang itu tujuannya gitu ya sebenarnya. Dan mungkin terakhir nih ya Edo ya, kesimpulannya sebenarnya dari album ini dan apa yang diharapkan sih dari album ini, coba.
2: Harapannya sama kayak ketika aku bikin EP ini sih, buat teman-teman yang dengerin atau mungkin teman-temanku yang ketika itu break up dan sudah mendengarkan hasil dari ini.
0: Tunggu by the way, ini salah satunya adalah Arini Husna.
2: Oh iya, apa itu katanya?
0: Dia bilang, aku pas banget live after break up-nya enggak selesai-selesai, Kak.
2: Oh, semoga selesai ya, Mbak ya. Karena mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kayaknya ini kisahku kayak yang diulah Edo nih, mungkin.
0: Benar.
2: Iya, harapannya kembali seperti di awal, semoga teman-teman yang dengerin itu bisa lanjut lah, move on. Move on ini sebenarnya kata yang klise, tapi maknanya itu sebenarnya lebih dari itu, teman-teman. Berat kan? Move on berat kan?
0: Iya, nggak tahu sih ya kalau aku ya.
2: Move on berat. Dan kalau misalkan ada yang move on tuh belum sampai habis ya, masih ada sisa-sisanya.
0: Betul. Pokoknya intinya jangan lupa dengerin Lab of Noise aja sama Pro 2 ya. Oh ini nih, terakhir nih, aku merasa kayak kisahku, kayak kisah sahabatku
2: yang lain, namanya,
0: yang gak usah disebutin lah namanya ya, Arini Husna. Iya, tapi intinya semoga sukses terus untuk Edo.
2: Sama-sama, thank you Mute.
0: Kata aku juga teman Pro 2 ya, kalian kalau mau cerita soal hubungan kalian ke Edo Rama aja. Siapa tahu habis itu dia bikin EP baru terus-terusan ya. Tapi Edo juga pasti ingin berkarya lagi dong.
2: Iya, tapi gak juga selalu ingin mengungkapkan kegelisahan kan.
0: Okay.
2: Pasti ada mungkin di proyek-proyek berikutnya suatu kebahagiaan mungkin, atau perayaan akan hal-hal lainnya, hidup-hidup apa, perayaan-perayaan kecil hidup kita kan.
0: Yes, betul gitu banget. Sih. Oke, dan jangan lupa untuk dengerin ya Tom Pro 2 Lab of Noise aja, bisa di mana aja ya Dorama?
2: Bisa dengerin di Spotify, Apple Music dan juga YouTube pastinya. Di subscribe aja teman-teman semua akun tersebut ya, biar tahu updatean terbaru dari Edorama. Dan juga yang paling penting banget nih, request di RI Pro 2 Banjarmasin.
0: Asik, Edorama ya, kalian cari aja teman Pro 2, Edonya pakai H ya, jangan lupa.
2: Edorama.
0: Edorama. Oke deh, sukses terus untuk Edo, terima kasih sudah hadir ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita masih di Jaga Malam STMJ ya. Tadi udah ada music live chat teman Produa, dan sekarang di jam 9 waktunya kita akan community talk. Malam hari ini aku bakalan ngobrolin soal komunitas ya. Tapi kita akan ngobrolin komunitas-komunitas yang bukan unik sih sebenarnya, tapi yang istilahnya itu spesifik gitu. Komunitasnya, komunitas apa aja yang mungkin ada suka di bidang musik, ada di bidang olahraga dan segala macam. Kira-kira komunitas apa sih gitu kan yang bisa kita ikutin. Aku bakal ngasih tahu buat kamu di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

dari Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu. Komunitas teman Produa. Ya, kalau komunitas ini kita sebenarnya ngomongin soal minat kita juga. Karena pasti kalau udah nyari komunitas, kita tuh pasti mau mencari komunitas yang sesuai dengan arah minat kita atau passion kita. Kalau misalnya kalian mungkin bingung nih ya nyari komunitas-komunitas yang siapa tahu yang aku sebutkan sesuai sama passion ataupun sesuatu yang kalian into gitu ya. Yang pertama mungkin soal kondisi hutan. Misalnya kamu adalah seseorang yang suka ngikutin nih soal hutan di Indonesia, lingkungan gitu ya. Jadi apalagi di Banjarmasin sendiri, di Kalimantan Selatan, kalau misalnya udah ngomongin musim kemarau, pasti kan ada banyak banget tuh kasus kebakaran-kebakaran hutan, terus kebakaran lahan, sampai mungkin juga ada dengar soal alih fungsi lahan yang akhirnya bikin hutan kita tuh menipis. Dan kalian mau kontribusi nih misalnya ya kan, untuk hutan-hutan di Kalimantan Selatan ataupun di Indonesia, ada komunitas namanya Komunitas Relawan Lindungi Hutan. Dan komunitas ini tuh tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kalian bisa cari aja Komunitas Relawan Lindungi Hutan. Dan selain bisa berkontribusi sama pelestarian lingkungan, kita juga bisa mengasah soft skill di komunitas itu. Mulai dari ada me time juga, ada bukan me time sih, sebenarnya lebih ke quality time sama orang-orangnya, karena ada people managementnya. Terus ada interpersonal skill juga, teman Produa. Dan masih tentang isu lingkungan, ada lagi komunitas yang bisa jadi pilihan, ada Greenpeace Indonesia. Kalau tadi kan spesifik soal hutan dan lahan ya, teman Produa. Kalau ini tuh soal masalah lingkungan yang cukup luas, perubahan iklim, energi berkelanjutan misalnya, terus mungkin kita rasa soal sampah dan segala macam. Jadi bisa banget nih bergabung, ada komunitas namanya Greenpeace Indonesia. Kalian bisa berkontribusi entah sebagai anggota ataupun donatur pada kampanye mereka. Dan kalau kalian mikir kampanyenya harus selalu dengan turun ke jalan, enggak. Karena sekarang banyak banget kampanye digital yang dilakukan juga untuk menciptakan dampak positif ya bagi lingkungan. Dan itu bisa kamu lakukan di Greenpeace Indonesia.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Tunggu dulu,
2: apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Program Cermangsin, teman terbaik kamu. Berikutnya, kalau kalian suka bidang pendidikan, ada banget komunitas yang bisa kalian ikutin ya. Namanya itu adalah komunitas 1001 Buku. Nah, jadi komunitas 1001 Buku ini adalah salah satu komunitas yang bisa kita ikuti gitu ya, sebagai anak muda yang peduli dengan isu pendidikan anak-anak sih spesifiknya. Jadi memang komunitas ini dilatar belakangi sama permasalahan terbatasnya akses buku bacaan. Jadi akhirnya mereka berupaya menyediakan taman baca yang layak untuk anak-anak Indonesia gitu ya, Taman Pra 2. Dan sampai sekarang 1001 ini masih 1001 Buku ya, komunitasnya itu masih aktif berkegiatan dan sudah membentuk jaringan relawan di beberapa kota di Indonesia. Jadi kalian bisa ke @1001buku Instagramnya. Tapi sebenarnya kalau di Banjarmasin sendiri juga banyak tuh Pro 2. Ada komunitas gembel untuk baca, terus ada perpustakaan keliling juga sekarang gitu. Jadi memang soal buku, soal pendidikan tuh sebenarnya udah banyak banget komunitas yang mengajak kita untuk berkontribusi, apalagi di Kota Banjarmasin sendiri. Yeah, yeah.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kami.

Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ini mungkin kayaknya banyak juga sih yang minat ya soal mental health, karena sekarang tuh banyak yang aware juga. Ada komunitas namanya tuh Get Happy. Jadi Get Happy ini memang komunitas yang bergerak dengan isu kesehatan mental, tapi bukan cuman untuk si penderita penyakit mental sendiri, tapi Get Happy ini komunitasnya juga menyadari pentingnya untuk kita ngasih dukungan sama para caregiver yang caregiver itu orang-orang yang merawat para penderita mental health, karena nggak gampang loh teman Pro 2 jadi seorang caregiver untuk orang-orang sakit gitu ya. Apalagi yang kita tahu jadi caregiver itu juga harus menahan diri lah gitu dari emosi, terus juga harus sering-sering untuk mengerti gitu, dan itu bukan hal yang gampang. Jadi Get Happy ini hadir untuk membuat anggota komunitasnya tuh kayak biar ngerasa gak sendiri gitu. Jadi lewat Get Happy bisa banget kita temuin banyak sosialisasi, bisa banget kita temuin juga edukasi tentang kesehatan mental di Indonesia. Dan kalian juga bisa nih mungkin ke Instagramnya sih, ada di @gethappy.id ya teman Pro 2. Kalau di Banjarmasin sendiri menurut aku masih minim pengetahuan sih soal komunitas yang peduli dengan bukan cuma penderita mental health tapi juga caregivernya. Mungkin kayaknya kalau dibikin seru kali ya teman Pro 2, kita bisa untuk nemenin mereka, dengerin cerita-cerita mereka juga, supaya para caregiver ini pada akhirnya juga punya seseorang yang ngerti mereka gitu.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Masih di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Terakhir ya, ada komunitas juga yang bergerak di isu perempuan. Kalau kalian suka nih, apalagi untuk cewek-cewek yang aware sama isu ini, namanya adalah Lentera Sintas Indonesia. Jadi Lentera Sintas Indonesia ini adalah komunitas yang aktif untuk berkampanye meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan terhadap perempuan yang sekarang kan kita tahu masih marak banget terjadi di Indonesia. Yang terbaru kasus korbannya Taufik Hidayat itu, aduh, aku gak bisa sebutin dengan bahasa yang pantas untuk on air ya, tahun Prado, kalian tahu sendiri. Dan sekarang tuh korban kekerasan tuh somehow masih dapat stigma buruk gitu dari masyarakat. Ada yang bilang, kok dari awal gak nolak? Oh, pakaiannya kayak gitu kali, jadi ya wajar jadi korban gitu. Itu kan sebuah stigma yang buruk ya. Sulit jadinya untuk korban tuh dapat pendampingan dan perlindungan hukum. Nah, jadi Lentera Sintas Indonesia ini ngasih bantuan lah untuk pemulihan trauma bagi para penyintas lewat konseling gratis secara anonim. Yang mana artinya kita bisa untuk konseling tanpa harus kita sebutkan kita ini siapa. Karena kan ada beberapa orang yang dia itu korban tapi mungkin ngerasa tidak mau untuk diketahui dia ini siapa, latar belakangnya dan segala macam. Dia cuman pure ingin cerita dan mau di heal aja gitu. Jadi Lentera Sintas Indonesia ini ngasih tempat itu untuk mereka-mereka yang merasakan hal tersebut gitu. Jadi bisa banget ya, kita sebagai anak muda tuh sebenarnya baiknya untuk ikut komunitas tuh memang yang sesuai passion dan minat sih, tahun pra 2, biar kita tuh bisa berkontribusi secara full lah gitu, secara total ke komunitas yang kita ikuti. Bukan cuman komunitas yang kita ikutin untuk seru-seruan dan segala macam, harus punya tujuan supaya membawa kebermanfaatan juga ya. Anyway, itu dia untuk segmen di Community Talk di malam hari ini. Next segmen ada request time yang udah kalian tunggu-tunggu di malam minggu ini tahun Pro 2. Jadi yang gak kemana-mana bisa merapat setelah ini ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin atau lewat WhatsApp juga boleh banget ya di 0811-5111-420. Stay tune!

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Request, Request Time.

Radio Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi udah kita dengerin ya teman Prodo, lagu-lagu yang sebenarnya itu tuh udah termasuk lagu request time. Tadi ada lagu dari Bahrum yang requestnya dengan Kau, Bilal sama Maudy Ayunda. Terus habis itu ada juga Waltz Akhir Zaman tadi Roni ya. Requestannya dari Laras ya, bener gak sih? Atau bukan? Oh bukan, dari WhatsApp tadi ya. Dari WhatsApp yang requestnya dengan dari, aduh lupa deh aku ya siapa yang request di Tomo Pro 2. Agaknya banyak banget yang request. Aku juga berikutnya mau puterin requestan deh nih. Ada Sialan dari Adrian Khalif dan juga Juicy Lucy, requestan dari Mr. Nanang. Sama juga Takkan Terulang, Vanessa Z, Roni Parulian, requestan dari Amalia. Tadi Waltz Akhir Zaman itu banyak yang request berdua ya, satu tadi di TikTok juga ada, di WhatsApp juga ada gitu ya. Jadi aku puterin aja deh ya, Tong Pro 2. Buat kamu yang mau request bisa merapat. Oh sorry, dari Novita ternyata. Oh tuh kan dia komen di TikTok dari aku katanya. Oke deh Novita, makasih ya tadi udah aku puterin. Oke ya Tong Pro 2, buat kamu untuk mau bergabung di request malam hari ini, malam mingguan sama Mute di RRI_Prodo Banjarmasin di TikTok atau WhatsApp di 0811 5111420.

Ada di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya tahun Pro 2 ada dari Liodra ya, Pura-pura. Ini requestan dari AB31 dan juga requestannya Lovi dengan Hacu dari Salma Salsabil tahun Pro 2. Buat kamu yang mau bergabung ke TikTok ya, RRI underscore Prodo Banjarmasin. Ih seru tahu, aku ada sebuah pengumuman soalnya di TikTok. Kalian join aja ya tahun Pro 2 dan kita dengerin lagu dari Liodra dengan Pura-pura. Thank you.

Aduh, menurut aku ini lagu Hachu ini adalah lagu yang cocok banget didengerin di hari Senin ya. Karena biasanya orang kan kalau kerja kayak aduh gitu kan, ada aja yang mau dikeluhkan gitu. Hachu nih cocok sih menurut aku. Anyway, tahun Pro 2 kita bakalan puterin lagi requestan Nala Tulus. Ini requestannya dari Pia. Terus di ujung minggu Mesa Hira requestan dari Dea. Dea dan Pia. Pia, Dea. Dep ya. Oke, tahun Pro 2 kita puterin dulu deh ya.

Radio Banjar Mangsi, teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2 ada requestan dari Basir dengan Bukan Diriku Samson, sama dari Tams juga ada Best Friend Rex Orange County, teman pro 2. So check this out.

Prodo Banjar Masin teman terbaik kamu. Next teman Prodo masih requestan yang bakal aku puterin ya, dari Sria Selalu dengan Sumpah Mati dari Rio Laskart ya. Terus juga ada requestan tadi dari WhatsApp, ini banyak sih sebenarnya ya yang request ini, dari Savana. Terus juga ini siapa nih yang request? Skin nama merek nih WhatsAppnya ya. Terus ada juga Widi, ada Galuh juga, terus ada siapa lagi nih? Ada Nai juga yang requestnya Sabrina Lenor dengan Haha Tumprodu. Oke deh, langsung aja mau aku puterin, tapi requestan dari Serunino Rodo, Sumpah Mati, Rio Laskar, check this out.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Tina dengan Ariana Grande, Twilight Zone. Dan juga ini dari Zevin ya, weh, yang mau request Edorama yang barusan Music Live-nya sama kita di jam di jam 8 malam tadi ya. Tapi ini requestnya dengan Blossom, Tom Pradua. So, kita dengerin dulu dengan Twilight Zone by Ariana Grande.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Ah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Demam Pro 2. Hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 dari Program 2 era di Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami suruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tema perdua dimana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, melalui frekuensi 55,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat info dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik.
1: Pro 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman-teman.

0: Saatnya info berdua untuk edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Kondisi kebersihan kawasan wisata Siring Menara Pandang kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Tak ingin ikon wisata Kota Seribu Sungai kehilangan daya tarik akibat persoalan sungai sampah. Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Mubtajar memimpin aksi gotong royong membersihkan kawasan tersebut pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Aksi bersih-bersih itu melibatkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam menjaga kebersihan, keindahan sekaligus kenyamanan salah satu destinasi wisata unggulan di Ibu Kota Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, fenomena musim layangan kembali ramai menghiasi langit Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas musiman ini mulai marak sejak momentum libur sekolah berlangsung. Aktivitas masyarakat bermain layangan marak terlibat dan terlihat di berbagai sudut Kota Banjarmasin, salah satunya di eks pelabuhan kawasan Marta Dinata Banjarmasin Selatan setiap sore hingga menjelang maghrib. Warga dari berbagai usia memadati lahan terbuka tersebut. Salah seorang warga, Rizky Julianda, menyebutkan momentum ini menjadi sarana hiburan murah meriah bagi ia dan anak-anaknya. Warga yang berasal di kawasan Banjarmasin Tengah ini juga sengaja datang ke lapangan luas tersebut untuk mengisi masa liburan sekolah sang anak.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan sebagai informasi terakhir,

0: Dinas Pertanian Kabupaten Banjar melalui Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melaksanakan bimbingan teknis pengendalian kebakaran lahan dan kebun di kantor desa 5 Mar Kecamatan Astambul. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi kebakaran lahan dan kebun. Agenda strategis ini juga tak sekedar menjadi wadah mempererat silaturahmi, tapi juga momentum krusial untuk membangun benteng kesiapsiagaan kolektif. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak guna menghalau ancaman kebakaran lahan yang kerap mengintai dan memicu kabut asap di wilayah Kabupaten Banjar. Sekian info per 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM. Erewanya Rumahsin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perlu berang all Sabrina di pada Tijon trending topik John ya, teman perlu. Dan seperti biasa, kita bakal mengawali informasi di pagi hari ini dengan berbagai macam informasi-informasi kesehatan ya. Dan tentunya buat kamu yang baru aja bangun tidur, daripada malas-malasan di tempat tidur, ayo melakukan kegiatan yang lebih positif lagi. Dan salah satunya juga menyehatkan tubuh kamu seperti berolahraga ya. Olahraga yang jadi pilihan bisa lari ya, sama perua, bukan lari dari kenyataan di kegilaan dunia sekarang ini ya, sama perua yang serba der-der-dor, tapi lari untuk menyehatkan tubuh. Kamu bisa melakukannya di depan halaman rumah kamu, kalau misalnya rumah kamu lumayan luas ya, cukup luas halamannya, atau juga keliling komplek. Bahkan juga bisa dengan rute-rute tertentu ya, teman perlua. Kalau misalnya kamu belum terbiasa untuk lari pagi, bisa saja dengan rute yang sedikit saja terlebih dahulu ya, teman perlua. Tapi karena konsisten, nanti bakalan lama-kelamaan juga bakalan bertambah rutenya ya, teman perlua. Yang terpenting adalah kamu udah punya niat untuk hidup lebih sehat lagi. By the way, ngomongin tentang kesehatan, aku hari ini lagi gak baik-baik aja, teman perlua. Lagi gak sehat, kurang sehat sih ya, sama perlua. Aku agak bindeng karena lagi flu nih, terus sakit tenggorokan. Nah, ini juga pengingat buat sama perlua dimanapun kamu berada, jaga kesehatannya ya, karena kalau misalnya udah sakit nanti bakal berpengaruh di aktivitas kamu, apalagi seperti aku sekarang ini ya sebagai seorang penyiar. Aduh, kalau lagi flu, lagi sakit tenggorokan seperti sekarang ini, rasanya tuh menyiksa banget sama perlua. Semoga aja cepat sembuh, dan buat teman perlu juga selalu diberikan kesehatan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM, milik wanita wangsin, teman terbaik kamu. Tadi udah aku sebutkan di awal ya, teman perempuan. Banyak olahraga yang bisa kamu coba. Salah satunya yang paling sederhana adalah berlari ya, teman perempuan. Dan lari ini bukan hanya lari biasa aja, tapi ternyata juga punya metode biar kamu tuh punya hasil yang lebih maksimal ya, teman perempuan. Jadi saat berlari, terus tanpa jeda, tubuh kamu tuh bisa mengalami tekanan bertahap pada otot, sendi, sistem kardiovaskular, dan cadangan energi. Makin lama di durasi lari, makin besar juga resiko kelelahan otot dan penurunan efisiensi gerakan. Nah, inilah tambah perlu, interval jalan tuh bisa mendatangkan manfaat ya. Dan pas berjalan singkat ini memberikan kesempatan tubuh kamu juga untuk menurunkan denyut jantung, mengurangi tekanan mekanis, memperbaiki pola napas, bahkan juga menghemat glikogen sebagai bahan bakar utama otot. Dan teman perdua, ada beberapa cara kerja run walk pada tubuh ya. Secara fisik, interval jalan membantu menurunkan beban pada sistem aerobik dan juga muskuloskeletal ya. Ini karena saat berjalan, konsumsi oksigen sedikit menurun, detak jantung lebih terkendali, produksi panas tubuh berkurang, otot mendapatkan kesempatan pemulihan dalam waktu yang singkat. Meski tampak sederhana ya teman perlua, tapi jeda pendek ini dapat membantu memperlambat akumulasi kelelahan. Dan sebuah penelitian juga menunjukkan strategi peking dan pengelolaan energi ini berpengaruh besar nih terhadap performa endurance, terutama dalam aktivitas berdurasi panjang. Jadi bukan hanya lari-lari sembarangan aja atau adu kecepatan teman-teman, ada metodenya juga ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Halo 5,2 FM Meli Wani Ruang Sin, teman terbaik kamu. Adapun cara mempraktikan metode run walk ya teman-teman, kunci utamanya adalah konsistensi interval. Jadi jangan menunggu tubuh benar-benar kelelahan baru berjalan. Banyak lari pemula nih teman-teman yang membuat kesalahan dengan terus memaksakan lari hingga energinya habis, lalu baru berjalan sangat lama ya. Dan pola ini justru membuat tubuh kamu tuh jadi lebih sulit. Adapun contoh interval yang umum ya, misalnya aja kayak lari 1 menit lalu jalannya 1 menit, jadi kayak seimbang. Atau juga lari 3 menit, jalannya 1 menit, larinya 5 menit, jalannya 30 detik. Atau 9 menit lari terus dilanjutkan lagi jalannya 1 menit. Jadi pemilihan interval ini akan tergantung pada ketingkat kebugaran, target latihan, kondisi cuaca, dan juga jarak tempuh. Untuk pemula, rasio jalan lebih banyaknya biasanya tuh lebih nyaman ya teman-teman. Seiring adaptasi tubuh meningkat, durasi lari kamu juga bisa diperpanjang secara bertahap. Gak usah terburu-buru ya teman-teman. Gak ada yang ngejar juga, kan kita pengennya ngejar kesehatan. Tapi bukan berarti kejar-kejaran lari pagi yang kayak lomba lari, bukan lomba lari ya teman-teman. Tapi lari bagaimana caranya yang benar dan tidak menimbulkan kelelahan.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Projo FM, teman terbaik kamu. Aduh, baru aja pengen ngomong nih ya teman Projo tentang lari pagi. Dan ternyata baru aja aku lihat di depan gedung RI Banjarmasin ada orang yang lari-lari ya teman Projo, sehat banget. Kayaknya sama pacarnya tuh, sama pasangannya teman Projo. Nah kayak gitu tuh ya, hubungannya sehat, tubuh pun juga sehat. Karena sehat itu bukan hanya dari cara berpikir, tapi juga bagaimana mencara kita menjaga fisik kita biar tetap bugar ya teman perlua. Dan bukan hanya sekedar FOMO doang ya, walaupun sebenarnya FOMO gak apa-apa juga sih. Banyak loh orang yang berawal dari FOMO beneran jadi konsisten. Misalnya pengen terlihat seperti pelari culture already. Terus foto-foto, padahal setelah foto atau kontennya udah selesai, udah gak lari lagi. Banyak tuh orang yang kayak gitu. Tapi gak apa-apa, kita apresiasi aja ya teman perdua, daripada malas-malasan di tempat tidur. Tapi teman perdua, untuk memberikan hasil yang maksimal, bukan hanya sekedar foto doang ya, kamu bisa menerapkan beberapa metode lari. Tadi udah aku sampaikan juga, dan ternyata banyak kesalahan yang dilakukan pelari juga. Misalnya berjalan terlalu lama, memulai lari terlalu cepat, interval tidak konsisten, menganggap fase jalan sebagai waktu istirahat total. Dan fase jalan idealnya tuh tetap aktif dan terkontrol ya, bukan berhenti total. Selain itu teman perlu banyak pelari malu berjalan karena takut dianggap tidak kuat. Padahal kemampuan mengatur energi ini justru menjadi salah satu tanda strategi yang matang ya teman perlu. Untuk bisa lari jarak jauh dan finish strong, pelari itu harus mampu menjaga tubuh tetap efisien sampai akhir. Metode lari jalan ini juga menunjukkan bahwa langkah kecil berupa jeda jalan singkat dapat membantu tubuh bergerak lebih jauh, meningkatkan performa lari.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Terima kasih teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Cuacanya udah semakin cerah aja ya. Happy weekend teman berdua. Ini minggu ya, dan besok Senin lagi. Tapi buat teman berdua, weekend ataupun weekday ya, teman berdua semangat selalu untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Have a nice day teman berdua. Happy weekend. Dan juga selain ini bakalan ada beberapa informasi yang lagi tren, bakalan aku bahas dalam 1 jam ke depan. Dan buat kamu juga yang belum download aplikasi RRI Digital, aku ingatkan bisa di download segera juga melalui App Store ataupun juga di Play Store ya teman berdua. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan tentunya. Jangan ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Wih, tas keren nih.
2: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
2: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

95,2 FM Milih Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih ulang Selina ya di pagi hari ini, teman perdua. Ada nih yang mengatakan ya tentang penggunaan konten yang diposting dalam durasi pendek dan belum kelar. Ya kalau misalnya kita perjelas dengan bahasa sederhana, tuh ada beberapa konten seperti di TikTok ya, teman perdua, yang lanjut part 1, lanjut part 2, dan part selanjutnya. Dan mungkin kalau kita ngelihat ya teman perdua, konten yang durasinya pendek memang bikin kita tuh kayak terasa pengen swipe ke video berikutnya lagi. Alhasil yang sebelumnya belum kelar tapi udah mencoba untuk memikirkan tontonan yang lain gitu ya. Lama-kelamaan otak yang terbiasa menerima hiburannya serba cepat. Dampaknya tanpa perlu fokus bisa jadi lebih pendek nih. Lebih gampang bosan saat nonton video panjang atau baca artikel. Bahkan juga kadang susah menikmati proses yang butuh waktu. Bukan karena kemampuan kita menurun ya, tapi karena otak terbiasa dengan stimulasi yang datang terus-menerus. Bukan berarti juga TikTok itu buruk. Banyak juga konten informatif yang menghibur ya teman perlu. Bahkan ada yang lebih ringkas gitu, mudah dipahami. Yang penting adalah cara kita menggunakannya. Coba kasih jeda saat scrolling, batasi waktu pemakaian, dan juga sesekali lakukan aktivitas yang melatih fokus kamu. Misal, membaca, olahraga, atau ngobrol tanpa pegang handphone.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.

95,2 FM, Mirai Banyu Masin, teman terbaik kamu masih dengan pembahasan yang sama. Kebanyakan scroll TikTok, apa benar bikin otak berubah? Nah, tanpa perlu ya, pernah gak sih kamu tuh kayak niatnya tuh cuman buka TikTok 5 menit. Paling lihat, pas dilihat ya tanpa perlu itu ternyata udah kayak 1 jam lebih gitu. Gak sesuai dengan niat awal, terus habis ini malah ngerasa kayak capek tapi nggak benar-benar puas. Nah, ternyata kebiasaan scroll konten berdurasi pendek banyak dibahas juga oleh para peneliti karena diduga dapat mempengaruhi cara otak kamu bekerja. Video pendek itu memang dirancang supaya menarik perhatian dalam hitungan detik ya. Setiap swipe-nya selalu menghadirkan hal baru, mulai dari hiburan, informasi, sampai kejutan yang tanpa perlu. Akibatnya, otak terus menerima rangsangan tanpa jeda dan jadi terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat. Yang jadi pertanyaan, kalau otak sudah terbiasa dengan ritme seperti ini, apakah kita nih yang tanpa perlu masih nyaman melakukan aktivitas yang butuh fokus lebih lama? Takutnya sih bakalan berpengaruh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
2: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
1: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
2: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
1: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

95,2 FM dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama ya teman perdua, yaitu tentang scroll TikTok yang ternyata punya dampaknya. Dan dampaknya itu bisa terlihat karena sering itu ya teman perdua, ada konten-konten yang pendek, terus kita tiba-tiba aja langsung pindah ke konten selanjutnya, dan itu mempengaruhi fokus kita ke kegiatan yang lainnya juga ya teman perdua. Misalnya saja seperti ini nih, ketika dibahas di berbagai penelitian ya, ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa konsumsi video pendek secara berlebihan itu berkaitan dengan penurunan kemampuan bertahan perhatian dalam waktu lama. Misal saat kamu belajar, membaca buku, atau nonton video berdurasi panjang, baru beberapa menit rasanya tuh udah ingin pindah ke hal yang lain lagi, cepat bosanan. Bukan berarti kemampuan berpikir kamu tuh hilang ya, tapi otak jadi terbiasa mendapatkan informasi yang cepat, singkat, dan langsung ke inti. Selain itu, scrolling terus-menerus ini juga bisa membuat kamu tuh lebih mudah terdistraksi dan sulit merasa puas karena selalu ada konten berikutnya yang terasa lebih menarik.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk

0: Indonesia kaya akan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan bahasa.
1: Lun Aceh, Lun Indonesia.
2: Aku Jowo, aku Indonesia.
3: Aku tuh Ulu Dayak, aku tuh Indonesia.
4: Kita orang Manado, kita le orang Indonesia no.
5: Kau le Madura, kau le Indonesia.
6: Sa Papua, sa Indonesia.
7: Saya Melayu, saya Indonesia.
8: Abdi Sunda, abdi Indonesia.
9: Apapun bahasanya, tetap satu Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
12: 5,2 FL, media banyak masih teman terbaik kamu. Kalau ngomongin tentang video pendek ya teman lu, kayaknya kita semua tertuju pada TikTok. Tapi nggak semuanya juga berdampak buruk ya teman lu. Banyak orang yang justru belajar skill baru dari TikTok ya teman lu. Mulai dari editing video, memasak, bahasa asing, tips karir, sampai edukasi kesehatan. Masanya bukan ada di platformnya ya, tapi pada cara kita tuh menggunakannya. Dan ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, aplikasinya apapun ya teman perlu. Kalau digunakan dengan tujuan yang jelas dan durasi yang terkontrol, TikTok juga bisa menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah dipahami. Jadi ya teman perlu, video pendek tuh bukan sesuatu yang harus dihindari. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Karena pada akhirnya bukan aplikasi yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan cara menggunakannya.

0: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
2: Kalau diharamkan mah pasti.
1: Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax.
2: Emang dapat info dari mana sih?
3: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat info dari mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
4: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.